0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Herba alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Johnny Wingsford.
1: Neng Manis Abang Sayang, si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejang Kau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah pahitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Lambung.
1: Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: 130.
1: Per 7.
2: Iya. Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua. Hai,
6: eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks, Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
4: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
6: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
7: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
7: Coklat seru, susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa, Bang. Beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh, boleh.
7: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
8: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
9: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: 100% dangdut Indonesia.
1: Selamat 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini mari sabang sayang sejang, kalau siar ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin. Kali ini sudah masuk nih mari sabang sayang sejang, kalau siar di talkshow kesehatan. Nah, siapa apalagi kalau bukan Bio HSA dan juga Minyak S88 Pro. Jadi ini mari sabang sayang sejang, kalau siar. Yang mau bertanya-tanya boleh banget nanti kesini ya di 0895-2154 atau di 536-3333. Tapi sebelumnya kita sapa dulu, ada siapa di sana? Halo.
2: Halo Bang Jerry.
1: Selamat pagi, Bang
2: Selamat
1: Eli.
2: Selamat pagi, Bang.
1: Oke, Bang Eli. Sebelum kita mulai, ya, kita untuk teman sabang saya Jakal Siar yang mau bertanya-tanya, ya, kita salam sehat dulu dong dari Bang Eli. Silakan, Bang Eli.
2: Ya. Teman sabang sayang, Jakal Siar dimanapun berada, pada pagi ini kita kembali bergabung di acara bincang sehat, ya. Tentu perbincangan ini akan kita tujukan kepada Neng Manis Sabang Sayang semuanya, terutama bagi yang punya gangguan-gangguan kesehatan, ya. Sebelum memang kita berbicara lebih jauh nanti tentang bagaimana sih produk-produk andalan kita ini bisa memberikan manfaat sehat buat kita, saya mau salam-salam buat beberapa pengguna, ya. Mungkin ada yang saya sebutkan, kalaupun nanti lupa untuk disebutkan, ya, bukan berarti saya pilih kasih, tetapi memang ada beberapa pengguna terbaru memang yang menyatakan kalau mereka menggunakan produk ini, alhamdulillah kondisi gangguan kesehatan mereka sangat terbantu sekali, dan alhamdulillah mereka menyatakan mereka semakin sehat gitu, ya. Bahkan bisa dikatakan ada yang ini kemarin sangat luar biasa pengalamannya. Kebetulan ada pengguna produk kita ini, Ibu Dewi, ya. Ibu Dewi ini tinggal di daerah Cidahu, ya, Cicuruk, Sukabumi. Ternyata Radio CBB juga tertangkap di sana, ya. Nah, dan luar biasanya Tuhan Ibu Dewi ini, dia tadinya mengalami nyeri di bagian persendian sangat luar biasa. Kalau tidak menggunakan obat-obat penenang, dia seperti nggak bisa tidur gitu. Dia kalau nggak menggunakan obat-obat pereda nyeri, dia benar-benar gak bisa tidur gitu. Sakitnya itu kayak ditusuk-tusuk, dan itu sangat menyiksa, ya. Dari malam sampai pagi, siksaan itu benar-benar dia rasakan. Nah, kebetulan dia sering mendengar perbincangan kita, ya.
1: Jauh juga, ya, Cidahu,
2: betul,
1: ya.
2: Betul, Cidahu. Itu sebenarnya di daerah perbatasan antara Sukabumi dengan Bogor, masih dekat.
1: Betul,
2: ya?
1: Betul.
2: Masih
1: dekat. Kalau mau naik gunung juga lewat situ, Cidahu. Makanya lumayan jauh loh.
2: Bu Dewi ini alhamdulillah orang Cidahu, yes. Ya. Dan apa yang dia sampaikan, ternyata dia mulai, pada awalnya dia memang tidak begitu respect dengan berbagai jenis obat, ya. Dia mulai respek karena memang dia benar-benar sudah frustasi dengan kondisinya. Dan di saat dia dengarkan talkshow kita, ya, alhamdulillah dia memang sudah mulai membuka diri, ya. Saya ini nggak bisa tersiksa terus panjang malam,
1: betul,
2: gitu, ya. Nah, disinilah dia mulai tertariknya mendengar salah satu obrolan kita adalah,
1: siap,
2: di mana nutrisi-nutrisi jamaah tetes Bio HSA ini ternyata mampu memberikan nutrisi-nutrisi yang baik untuk saraf, nutrisi-nutrisi yang baik buat persendian, nutrisi yang baik buat otot, nutrisi yang baik buat tulang. Ini yang menjadi dasar dia, kenapa tidak, jangan-jangan kondisi saya yang mengalami nyeri sepanjang malam ini erat kaitannya memang karena kekurangan nutrisi yang selama ini dibutuhkan tubuh begitu. Dan bismillah dia mencoba jamu tetes bio HSA ya. Dan menurut pengakuan Ibu Dewi ini, sampai saat ini dia sudah menggunakan 8 botol jamu tetes bio HSA. Dan masya Allah ya, dia benar-benar sekarang mampu berolahraga pagi tanpa merasakan nyeri. Masya Allah, semangatnya sekarang luar biasa ya. Apalagi di daerah Cidahu itu, di daerah kaki Gunung Salak ya. Jadi rasa dingin itu seringkali ternyata memberi rasa nyeri yang lebih.
1: Betul.
2: Dan dia juga melihat bahwa ternyata ada minyak bayur kayak 88 Pro juga, minyak rempah gitu ya. Dan karena sering nyeri itu, dia coba menggunakan minyak bayur HS88 Pro ini. Di sini dia mulai merasakan dua produk ini bekerja pada tubuhnya. Ini sangat luar biasa ya. Jadi jamu tetesnya sudah habis 8.
1: Wow.
2: Kemudian minyak bayurnya itu baru 2 botol. Dan
1: sudah benar khasiatnya bagus ya,
2: betul,
1: berarti ya.
2: Betul. Dan saya kemarin sempat bertugas ke daerah Cicuruk. Iya. Dia salah komunikasi. Dia pikir saya jam 3 masih ada, tapi ternyata jam 3 saya sudah pulang gitu ya. Tapi dia tinggalkan salam dan dia kirim foto-foto videonya. Ini Pak, saya alhamdulillah sekarang sudah semangat lagi.
1: Oke.
2: Dan rasa syukurnya apa ya, gimana ya, jadi dia seperti tidak lupa bahwa kalau ada saya, kalau saya punya, saya mau berbagi gitu ya. Nah alhamdulillah dia juga berbagi rezeki kepada orang-orang yang tidak mampu.
1: Betul.
2: Dan ini yang memberikan satu kepuasan yang begitu sangat lebih buat Ibu Dewi, apalagi selama ini dia benar-benar merasakan satu siksaan.
1: Siap.
2: Harus mengkonsumsi obat-obat keras untuk menghilangkan rasa nyerinya.
1: Siap.
2: Alhamdulillah saat ini itu tertanggulangi dengan baik. Dan yang pasti saat ini jamu tetes bio HSA dan minyak bayur HSA 88 Pro buat dia itu benar-benar satu kebutuhan ya. Dan mungkin kita tuh juga tidak menyadari ya, bagaimana kadangkala nutrisi yang ada di dalam jamu tetes bio HSA, zat aktif yang ada di dalam minyak balur HSA 88 Pro yang secara mandiri bisa bekerja dalam tubuh tanpa kita sadari, mampu menangani gangguan-gangguan kesehatan yang kita alami. Nah, jadi ini menjadi satu inspirasi buat kita ya, Neng Manis Abang Sayang, bahwa kadangkala kita sudah sangat frustasi dengan gangguan-gangguan kesehatan. Sampai pada saatnya kita memang sudah tidak tahu harus berbuat apa.
1: Betul.
2: Nah, alhamdulillah dengan hadirnya produk andalan kita,
1: yes,
2: insya Allah ya, kita berikhtiar. Mudah-mudahan ikhtiar kita berbuah hasil.
1: Amin.
2: Karena produk-produk kita ini adalah produk alami yang diciptakan oleh para ahli.
1: Siap.
2: Dengan penelitian panjang dan juga dengan menggunakan bioteknologi modern.
1: Betul.
2: Ini yang menjadikan produk ini sampai saat ini semakin banyak yang menggunakan dan semakin banyak yang mendapatkan manfaat sehatnya. Seperti itu Bang Jerry ya.
1: Oke, dan di mana Sabang Sayang Sejangkau Sehat, itulah tadi salam sehat dari Bang Eli. Nah, Bang Jerry mau kasih tahu lagi nih untuk teman Sabang Sayang Sejangkau Sehat ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kalau misalnya mau beli bisa datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat ya, langsung aja. Dan Bang Jerry mau kasih tahu juga kalau minyak HSA 88 Pro dan juga BioSA itu bisa menyembuhkan berbagai berbagai macam penyakit seperti sakit kepala, rematik, mual, masuk angin, salah tidur, wasir, mah, perut kembung, vertigo, sakit kepala, alergi, gangguan jantung, dan diabetes, dan pastinya masih banyak lagi. Nanti kita akan bahas bersama Bang Eli. Dan pengen tahu juga kan, buat-buatnya dari bahan-bahan apa? Apakah ada bahan kimianya? Oke, pokoknya tungguin aja. Jangan kemana-mana ya, nih malah sabang sayang sejangkau siar. Pastinya Bang Jerry dan juga Bang Eli akan balik lagi setelah beberapa iklan berikut ini ya. Jangan kemana-mana.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: 105,4 CPB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Balik lagi nih manis abang sayang sejangkau siar talkshow kesehatan bersama Minyak Esa 88 Pro dan juga Bio HSA. Nah, nih manis abang sayang sejangkau siar, Bang Jerry ingetin lagi nih, kalau mungkin nih manis abang sayang sejangkau siar sekarang sedang mengalami yang namanya sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo, batuk, sakit kepala, alergi, gangguan jantung, diabetes, migrain, hipertensi, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol dan juga masih banyak lagi. Tunggu apa lagi nih manis abang saya Jakal Siar? Langsung aja didapetin ya nih manis abang saya Jakal Siar. Cara dapetnya tinggal datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat atau di agen-agennya yang benar-benar sudah bekerja sama. Ingat ya, yang asli barangnya hanya aja di CBB dan juga agen-agen yang sudah kita tunjuk. Nah, nih manis abang saya Jakal Siar, pastinya Bang Jerry gak sendiri nih, karena Bang Jerry masih mau ngebahas ya tentang Bio HSA dan juga Minyak KSA 88 ya. Bang Eli,
1: siap Bang Jerry,
0: masih semangat dong?
1: Semangat dong.
0: Oke, mungkin nih manis abang sayang sejak kau siar ada yang bertanya juga nih, apakah Minyak KSA 88 dan juga Bio HSA ini bahan-bahannya ada bahan kimianya apa enggak? Karena kan kalau ada bahan kimianya, takut nih dalam tubuhnya nanti bakalan mungkin ada kecanduan atau ada yang gak cocok, ya kan? Misalnya kayak alergi gitu pakainya. Silakan Bang Eli.
1: Iya, pada awalnya banyak orang yang memang ada kekhawatiran ya. Betul. Mulai dari jamu tetes Bio HSA. Betul. Jamu tetes Bio HSA ini kan dikemas ya. Biasanya dikemas itu seringkali menggunakan zat-zat seperti pengawet ya. Biasanya pengawet itu untuk menjaga kualitas itu agar tetap bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Nah, jadi karena jamu tetes Bio HSA itu juga adalah produk yang ada dalam kemasan, sempat ada yang bertanya ya, apakah ini menggunakan jenis-jenis zat kimia ya. Nah, salah satunya yang dipertanyakan apakah ini menggunakan pengawet gitu ya. Nah, apakah juga menggunakan jenis-jenis alkohol gitu ya. Nah, jadi kita jelaskan ini murni ya, murni proses alami kita menggunakan bioteknologi dalam proses pengolahannya. Jadi bioteknologi dengan teknik fermentasi. Nah, jadi mulai disadari bahwa ternyata proses fermentasi itu proses yang mampu membuat awet zat alami yang kita formulasikan di dalam setiap tetesnya Bio HSA gitu ya. Dan juga kita memang tidak ada kandungan zat-zat kimia aditif ataupun zat-zat alkohol. Ini murni zat alami yang kita proses secara bioteknologi. Jadi sekali lagi, produk jamu tetes Bio HSA ini produk yang bebas dari zat-zat kimia tambahan atau zat-zat aditif. Dengan kata lain, jamu tetes Bio HSA ini murni proses alami dengan teknologi yang tepat, sehingga jamu tetes Bio HSA itu begitu bersahabat. Selain memberikan manfaat baik buat sel-sel tubuh ya, dengan kandungan-kandungan nutrisinya, setiap proses reaksi dalam tubuh kita itu harus kita akui selalu meninggalkan residu. Setiap ada reaksi, pasti ada hasil reaksi atau sisa reaksi ya. Sisa reaksi itulah yang sering kita sebut dengan residu. Residu yang berlebih dengan kandungan-kandungan perusak atau kandungan-kandungan beban untuk organ lain, ini yang sering kita sebut dengan toksin atau racun. Alhamdulillah, jamu tetes Bio HSA, kalaupun ada residu sisa dari proses metabolismenya, maka dia tidak membebani. Artinya residunya itu tidak menjadikan racun menumpuk dalam tubuh.
0: Oke.
1: Nah, apalagi kita tahu bahwa jamu tetes bioresin ini bersifat cair, mudah sekali diserap dan mudah sekali untuk diurai gitu ya. Nah, jadi dia aman, benar-benar tidak menggunakan zat kimia dan tidak membebani organ-organ tubuh di dalam reaksi kimia alami terjadi dalam tubuh di saat kita mengkonsumsinya.
0: Nah, gitu ya. Jadi ini mana sahabat saya Jakal Share udah tahu ya. Benar-benar nih ya, bio HSA dan juga minyak SL88 Pro itu tidak terbuat dari bahan-bahan kimia. Betul. Ataupun bahan-bahan yang pengawet ya. Betul. Karena kan memang ya namanya obat-obatan biar bertahan lama ya kan. Ya, namanya juga penjual ya. Pasti ujungnya ah kasih pengawet aja biar awet, biar lama, terus juga waktunya biar lama. Tapi kan kalau kayak gitu kan efeknya itu sangat tidak bagus ya untuk pengguna ya Bang Eli ya.
1: Betul, betul.
0: Betul, makanya benar-benar bio HSA dan juga minyak SL88 nih benar-benar terbuat dari bahan-bahan alami. Mungkin boleh dijelasin lagi ya, alam bahan-bahan alaminya itu seperti apa aja sih gitu loh. Kalau bio HSA terbuat dari apa, terus juga minyak SL88 juga terbuat dari apa Bang Eli?
1: Iya, kebetulan kita memformulasikan jamu tetes bio HSA ini dari lebih dari 25 jenis. Siap. Ya, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian ya, termasuk di dalamnya buah apa alpukat, jeruk, bengkoang, stroberi, banyak sekali kandungan buahnya ya. Sayur-sayurannya juga ada bayam, bayam merah, bayam hijau, wortel, toge, dan ada juga kandungan-kandungan buah bit. Nah, kemudian ada juga mengkudunya, gitu. Nah, ini diformulasikan. Dan ingat ya, mungkin kita juga sering melakukan membuat jus dengan mix.
0: Betul.
1: Buah-buahan. Betul. Atau sayur-sayuran.
0: Sayur-sayuran, betul.
1: Tapi hati-hati loh.
0: Betul.
1: Kita ini bukan ahli nutrisi.
0: Betul, betul.
1: Mix produk yang menurut kita bagus.
0: Betul.
1: Di saat keduanya bereaksi,
0: betul, bertemu,
1: belum tentu itu memberikan dampak seperti kalau zat itu berdiri sendiri.
0: Iya, gitu. Betul banget, betul.
1: Nah, inilah kenapa jamu tetes bio HSA ini pun penelitiannya saja setiap dikombinasikan dilakukan penelitian. Setiap dikombinasikan dilakukan hasilnya bagaimana?
0: Ya.
1: Dampaknya bagaimana?
0: Betul.
1: Nah, jadi bukan asal dengan
0: asal-asal aja, gitu. Betul.
1: Nah, itulah bedanya. Betul. Ya. Jamu tetes bio HSA begitu banyak buah dan sayur yang dikombinasikan, tetapi diawasi oleh para ahli.
0: Betul.
1: Ahli apa yang mengawasinya? Ahli nutrisi.
0: Betul.
1: Ahli herbal.
0: Yes.
1: Ahli farmasi. Mereka yang berkolaborasi. Betul. Itu sini gitu.
0: Karena memang kita orang-orangnya adalah orang-orang yang profesional di bidangnya.
1: Betul, betul, betul.
0: Dan kita benar-benar membuat produk ini supaya aman bagi konsumen gitu.
1: Betul.
0: Bukan cuma kita mau cari keuntungan aja gitu.
1: Nah, jadi kalau kita membuat jus mix sendiri,
0: betul,
1: itu yang mengawasi
0: ada kurang,
1: yang mengawasi siapa gitu.
0: Betul, gak masih bener siapa ya.
1: Nah, maka pada akhirnya hasil mix itu mungkin rasanya kurang enak,
0: kurang apa, kurang apa,
1: gula,
0: tambah lagi
1: ditambah
0: ini,
1: susu lagi,
0: betul, betul.
1: Pada akhirnya kualitas,
0: betul,
1: nutrisi, betul, yang ada di dalam buah dan sayur itu itu bisa mengalami apa ya,
0: yang gak kerusakan
1: pas, gitu.
0: Betul.
1: Nah, betul. Tapi itu harus dilakukan untuk menutupi rasa yang tidak nyaman di lidah dari hasil mix itu.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Kemudian aroma. Banyak orang yang memix sayur-sayuran langu, nggak enak, pokoknya mau minumnya juga enak gitu ya. Nah, pada akhirnya apa? Ditambahkan zat-zat lain supaya rasa aromanya hilang. Dan ternyata penambahan itu hanya untuk menutupi hal-hal yang di hidung kita nggak nyaman.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul, betul.
1: Tapi kita tidak memperhitungkan dengan penambahan itu apakah memberi nilai lebih pada elemen gizi atau tidak.
0: Betul.
1: Itu nggak pernah kita perhitungkan.
0: Betul.
1: Nah, itulah perbedaannya kita memix buah dan sayur tanpa melakukan satu observasi,
0: yes,
1: dengan memix jamu apa buah dan sayur yang ada dalam jamu tetes Bio HSA.
0: Betul.
1: Jadi sekali lagi inilah kenapa jamu tetes Bio HSA walaupun tetes per tetes,
0: betul,
1: tetapi semua nutrisi-nutrisi terbaik di dalamnya benar-benar bisa kita dapatkan di dalam setiap tetesnya. Nah, jadi inilah makanya karena teknologi yang tepat juga, maka jamu tetes Bio HSA kealamiannya benar-benar terjaga,
0: betul,
1: sehingga semua kalangan mulai dari bayi,
0: betul,
1: sampai madula,
0: betul,
1: bisa menggunakan produk jamu, yes, tetes Bio HSA ini.
0: Betul.
1: Bahkan bagi ibu-ibu yang sedang hamil pun sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA ini, karena nutrisinya baik buat ibu yang mengandung dan sangat baik buat janin yang ada dalam kandungan.
0: Okay. Ya.
1: Kemudian saya beralih ke minyak dulu ini.
0: Ya, ya, boleh.
1: Minyak balur HSA 88 Pro ini, itu isinya apa? Ini ada 6 jenis rempah pilihan asli Indonesia.
0: Betul.
1: Buat kita gak asing.
0: Bawang putih,
1: lada hitam,
0: jahe,
1: kunyit,
0: buah pala,
1: kulit manis, dipadukan dengan minyak kelapa sawit.
0: Wah, itu rempah-rempah yang sangat berkhasiat sekali ya.
1: Betul.
0: Apalagi rempah-rempah itu sangat dibutuhkan untuk kayak obat-obatan seperti ini. Ingat ya, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya, rempah-rempah itu di Indonesia itu berlimpah. Makanya dari negara-negara lain tuh pengen banget ya dulu ngejajah Indonesia, cuman pengen ngambil rempah-rempah, betul nggak?
1: Betul.
0: Nah, makanya sekarang waktu kita manfaatkan rempah-rempah itu menjadi
1: minyak balur HSA 88 Pro. Dan yang pasti begini Bang Giri, ya, di dalam rempah-rempah itu ada zat aktif, yes, yang tidak bisa kita abaikan.
0: Betul.
1: Betapa zat aktif itulah yang sebenarnya,
0: betul,
1: mampu bekerja mandiri dalam tubuh.
0: Okay.
1: Zat aktif inilah yang diproses, bagaimana caranya supaya zat aktif ini bisa benar-benar bercampur secara homogen, siap, di dalam minyak kelapa sawit.
0: Siap.
1: Karena ada minyak begini Bang Jari, begitu kita balurkan kok ampasnya banyak ketinggalan di badan saya.
0: Betul, ampasnya.
1: Itu artinya zat aktif itu tidak bercampur homogen,
0: okay,
1: dengan minyak kelapa sawit.
0: Oke, okay, oke, okay, oke.
1: Okay. Nah, untuk membuat bisa bercampur secara homogen, ini butuh ketelitian.
0: Yes.
1: Nah, disinilah sekali lagi keahlian itu sangat dibutuhkan. Dan sekali lagi ahlilah yang berbicara dalam memproses masuknya zat aktif dan bisa bercampur secara homogen dalam minyak kelapa sawit. Makanya jika kita lihat nanti minyak balur HSA 88 Pro ini, ini seperti larutan biasa.
0: Betul.
1: Padahal di dalamnya itu banyak sekali
0: zat aktif. Ya, betul.
1: Kita akan melihat,
0: betul,
1: apakah benar zat aktif benar-benar ada di sini. Buktinya nanti kita coba balurkan di kulit.
0: Kulit.
1: Begitu kita balurkan, tidak lama kemudian ini kok cepat keringnya.
0: Cepat kering, betul.
1: Banyak orang berpikir seperti Bang Jerry katakan ya tadi, jangan-jangan dia pakai alkohol itu gitu. Jadi kalau alkohol itu kan gampang menguap.
0: Betul, gampang menguap.
1: Jadi kalau udah menguap cepat hilang.
0: Betul.
1: Nah, sekali lagi Neng Manis Abang Saya,
0: yes,
1: kami tidak menggunakan alkohol.
0: Yes.
1: Tapi kenapa kok bisa cepat hilang? Inilah bagaimana zat aktif ini mampu masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori, menembus otot-otot, okay, tubuh kita dan langsung masuk ke dalam pembuluh darah.
0: Betul.
1: Disinilah dia memperlancar sirkulasi sistem peredaran darah. Kapan zat aktif ini bisa masuk ke dalam pembuluh darah? Nanti kita lihat.
0: Okay.
1: Di saat kita balurkan,
0: balurkan,
1: rasa anget muncul.
0: Betul.
1: rasa hangat itu sifat dari rempah-rempah ini.
0: Oke, okay. Ya? Berarti pas kekasannya. Pas kehangat itu adalah selain apa namanya kasnya,
1: betul.
0: Tapi itu adalah yang tadi Bang Eli bilang ya, itu yang saatnya dia bekerja di dalam tubuh kita.
1: Setelah rasa hangatnya itu hilang,
0: betul.
1: Secara perlahan seperti ada energi dingin yang melesat ke dalam tubuh, kayak menembus tulang.
0: Betul, berasa.
1: Disitulah zat aktif itu bekerja melakukan terobosan.
0: Okay.
1: Dia melewati otot-otot itu banyak hambatannya.
0: Siap.
1: Karena banyak orang yang otot-ototnya dipenuhi lemak,
0: betul,
1: itu harus diterobos. Kalau bukan zat aktif tidak
0: mungkin. Kalau misalnya lemaknya banyak kan juga agak apa itu
1: menghambat jadinya.
0: Menghambat betul.
1: Dan pada akhirnya apa? Zat aktif itu sulit tembus sampai ke pembuluh darah.
0: Betul.
1: Jadi yang dirasakan hanya hangat doang gitu loh. Tapi zat aktifnya itu tidak masuk ke titik permasalahan.
0: Nah, gitu. Itulah dia perbedaannya ya, produk lain dengan minyak ESA 88 Pro.
1: Betul,
0: ya. Kalau produk lain cuman merasakan hangat saja. Tapi kalau minyak ESA 88 Pro ya, dia selain merasakan hangat, saat itu juga minyak itu bekerja di dalam tubuhnya. Nemanis Sabang Saya Jakau Siar. Jadi Nemanis Sabang Saya Jakau Siar, tunggu apa lagi? Langsung aja ya Bang Eli ya, dapatkan di agen-agen yang sudah dipilih sama Radio CBB, dan juga pastinya langsung aja datang ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat. Atau kalau nih manis abang sayang sejangkau siar nih ya kan, Bang Jerry, Bang Eli, bisa gak sih COD? Bisa banget ya. Langsung aja hubungin Radio CBB di 0895 2010 54, atau bisa juga hubungin penyiar-penyiar Radio CBB, salah satunya adalah Bang Jerry. Nah,
1: dan satu lagi Bang,
0: yes, boleh.
1: Minyak balur HSA 88 Pro ini,
0: oke, okay,
1: bukan hanya diformulasikan untuk membuat zat aktif itu bisa menerobos sampai ke pembuluh darah,
0: ya,
1: tetapi aroma terapi yang diformulasikan di sini,
0: yes,
1: tidak boleh kita abaikan.
0: Betul.
1: Bahwa aromanya ini,
0: betul,
1: itu aroma terapi yang mampu membuat kita relax, tenang. Ini harus dimanfaatkan.
0: Betul. Ini yang kita tunggu-tunggu. Aromanya jangan seperti aroma-aroma minyak-minyak atau obat-obatan yang seperti yang lain-lainnya ya. Karena ya,
1: ada apek.
0: Betul. Ciri khasnya ini aromanya terapi banget dan bisa bikin kita relax nih, wanita bangsa yang sejak kau siang.
1: Nah, jadi kalau kita lihat mudah meresap.
0: Betul.
1: Tidak nempel di pakaian.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita pakai
0: kemeja putih sekali itu tidak kelihatan banget. Itu pakai apa dia? Pakai minyak ya kayak gitu.
1: Nah, inilah
0: okay,
1: kenapa minyak balur HSA, yes, 88 Pro ini, yes, walaupun bukan pertama kali,
0: betul,
1: muncul.
0: Betul.
1: Tetapi ini adalah yang terbaik,
0: yes,
1: yang ada saat ini.
0: Pencempurnaan semuanya.
1: Betul. Betul sekali, tepat sekali ya. Jadi segera ya. Pokoknya maknyus nih kalau kita sudah, yes, menggunakan minyak balur 88, okay, pokoknya enak aja, tenang aja, okay, nyaman aja.
0: Dan ini makin seru aja nih manis abang sayang sejangkau siar. Pastinya kita break dulu ya Bang Eli ya.
1: Siap, Bang.
0: Pokoknya nih manis abang sayang sejangkau siar, yang mau bertanya boleh banget 0895 2010 54, karena sudah ada yang masuk nih. Nanti Bang Jerry saatnya menanyakan kepada Bang Eli nih manis abang sayang sejangkau siar, WhatsApp dari nih manis abang sayang sejangkau siar. Jadi jangan kemana-mana, ayo dapatkan segera.
2: Ning Manis Sabang Sayang, apakah Anda punya keluhan seputar masalah kesehatan? Kini di Radio CBB FM telah tersedia produk minyak HSA 88. Minyak HSA 88 minyak balur yang dibuat khusus dari rempah alami asli Indonesia, terdiri dari bawang putih, lada hitam, kulit manis, dan minyak sawit, berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, maag, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, diabetes, migrain, hipertensi, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, kesleo, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Dapatkan produk HSA 88 di Radio CBB FM seharga Rp225.000 dalam kemasan 100 ml. minyak HSA 88 dengan wangi khas aromaterapi. Tidak lengket, tidak panas, dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Bersama minyak HSA 88, balur terus. Dapatkan HSA 88 di Radio Sip BBFM. Telepon 0812-8100-9518. 0812-8100-9518.
3: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM, CBB Radio.

0: Bang Eli.
1: Siap, Bang Jerry.
0: Masih semangat?
1: Semangat.
0: Oke, seperti jadi Bang Jerry tadi ya, Bang Eli ya. Bang Jerry, ada pertanyaan satu nih dari Mama Lisa. Mama Lisa, tapi dia langsung lewat Bang Jerry karena memang tetangganya Bang Jerry, ya kan? Siap. Karena dia tuh sering dengerin talk show ini juga, tapi dia mau nanya malu, ya kan? Nah, katanya dia mau nanya nih, katanya dia udah operasi yang namanya wasir.
1: Siap.
0: Apakah bio HSA atau minyak HSA 88 Pro bisa menyembuhkan yang namanya wasir? Silakan Bang Eli.
1: Iya, wasir ini harus kita ketahui apa sih pemicu utamanya.
0: Betul.
1: Gitu ya. Jadi kalau kita tidak tahu apa pemicu utamanya kita terkena penyakit wasir,
0: betul,
1: pada akhirnya kita tidak tahu kita harus menghindari apa, kita betul harus melakukan apa,
0: betul,
1: begitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, wasir ini bisa terjadi karena pertama, kebutuhan serat tubuh itu tidak terpenuhi dengan cukup.
0: Oke, jadi dari makan makanannya ya.
1: Betul.
0: kurang 4 sehat 5 sempurna mungkin ya.
1: Jadi kebutuhan serat itu penting,
0: betul,
1: sekali ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi di saat kebutuhan serat tidak kita penuhi, bisa jadi proses pencernaan itu mengalami gangguan sampai proses ekskresinya, buang fesesnya juga mengalami gangguan.
0: Betul.
1: Dan pada akhirnya apa, mules tapi nggak keluar,
0: susah ya,
1: pada akhirnya neden. Neden terlalu lama ternyata mampu memberi tekanan pada rektum yang bisa membuat pembuluh di situ menjadi keluar gitu.
0: Okay,
1: ya.
0: Oke, siap.
1: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada riwayat hipertensi yang tidak tertangani dengan baik.
0: Oh, wasir itu salah satunya dari hipertensi juga ya?
1: Tekanan darah.
0: Bang Jerry baru tahu loh.
1: Nah, jadi itu ternyata mampu membuat tekanan yang bisa membuat rektumnya itu keluar. Nah, dan
0: kirain gara-gara susah buang air besar aja, terus sering ngeden, itu terjadilah wasir.
1: Betul.
0: Kirain Bang Jerry itu. Ternyata salah satunya juga itu ya.
1: Hipertensi, tekanan darah tinggi ya.
0: Siap.
1: Nah, maka pada akhirnya ada tindakan yang dilakukan dengan cara operasi. Ya. Nah, jadi jika dioperasi, apakah permasalahan ini tuntas?
0: Akan selesai.
1: Tidak juga.
0: Tidak juga ya.
1: Selagi faktor pemicunya ini tidak kita lakukan penanganan lebih intens gitu ya.
0: Eh, mungkin sebelumnya kita minta maaf dulu ya kalau ada yang manisabang saya Jakau sekarang lagi makan kok ngomonginnya wasir.
1: Betul.
0: Tapi memang ini pertanyaan yang harus kita jawab.
1: Betul.
0: Dan yang manisabang saya Jakau sekarang juga harus tahu nih ya kan.
1: Hal-hal seperti ini tidak perlu kita merasa tabu.
0: Betul.
1: Atau tidak perlu harus malu.
0: Iya. Ya kalau malu ya ntar enggak sembuh-sembuh.
1: Lengkap ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi kita kebetulan punya produk yang kita sebut dengan jamu tetes bio HSA.
0: Jamu tetes bio HSA.
1: Jamu tetes bio HSA ini seratnya benar-benar apa ya? Benar-benar mencakup kebutuhan tubuh.
0: Betul.
1: Karena serat yang over juga bisa menimbulkan sambelit loh.
0: Oke.
1: Nah, contoh kita mungkin sering kenal gandum. Gandum itu
0: gandum,
1: seratnya kan tinggi banget.
0: Tinggi banget.
1: Betul. Belum lagi kue-kue kering yang sumbernya dari bahan-bahan gandum.
0: Betul.
1: Itu kalau kurang cairan, itu apa, seratnya tinggi tetapi malah bikin susah BAB.
0: Makanya ya kalau misalnya makanan-makanan yang ada bahan gandum itu disuruh banyak-banyak minum ya.
1: Nah,
0: itu makanya
1: ternyata kebutuhan seratnya cukup. Jangan-jangan cairannya.
0: Cairannya betul-betul. Karena kan memang proses untuk pembuangan ya itu kan, itu juga cairan juga sangat dibutuhkan ya. Minum
1: betul
0: air putih kayak gitu.
1: Dan,
0: kan,
1: pelarut itu air putih itu salah satu zat yang mampu membuat reaksi berjalan dengan optimal, mampu melakukan apa ya, pembuangan racun. Banyak fungsinya.
0: Tapi bagusnya tuh air putihnya hangat atau biasa aja, atau ya udah dua-duanya juga nggak masalah gitu.
1: Tergantung selera saja.
0: Oke.
1: Sih sebenarnya
0: kalau Bang Jerry sukanya hangat
1: yang
0: kan
1: tawar, yang hangat yang penting jangan yang dingin, karena yang dingin itu biasanya reaksinya agak lambat gitu.
0: Okay.
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Nah, jadi bisa jadi itu yang kurang.
0: Siap.
1: Nah, maka dari itu kita beruntung punya jamu tetes bio HSA.
0: Siap.
1: Karena jamu tetes bio HSA ini itu cair, liquid ya.
0: Siap.
1: Ini yang membuat kualitas seratnya itu benar-benar terpenuhi dengan sifat liquidnya.
0: Oke, siap.
1: Ini yang membuat biasanya menggunakan jamu tetes bio HSA ini, kualitas serat yang didapatkan tubuh itu lebih optimal. Nah, jadi kuncinya konsumsi jamu tetes bio HSA ini 5-7 tetes 3 kali 1 hari.
0: Ini untuk pengobatan ya berarti ya?
1: Betul. Okay. Nah, kebetulan kalau misalnya permasalahannya adalah adanya wasirnya masih belum sembuh,
0: siap,
1: kita juga bisa bantu dari luar.
0: Dari luar nih. Kalau tadi dari bio HSA itu jamu bio HSA adalah dari dalam.
1: Dari dalam.
0: Oke. Okay.
1: Nah, sekarang kita bantu dari luar.
0: Dari luar.
1: Dari luarnya bisa menggunakan minyak herbal HSA 88
0: minyak
1: Pro.
0: Minyak herbal HSA 88 Pro.
1: Bisa juga dengan menggunakan jamu tetes bio HSA juga bisa. Ya, nanti kita gunakan saja.
0: Betul.
1: Saya mau jelaskan kalau kita menggunakan jamu tetes bio HSA, nanti serasanya rada dingin. Tapi kalau kita menggunakan minyak malur HSA 88 Pro, sedikit rada panas. Dan
0: rada panasnya nggak panas banget ya, ini lebih ke hangat ya.
1: Betul. Betul. Dan kalau kita pilih rasa panas ini, lebihnya apa?
0: Betul.
1: Jadi kalau kita melihat zat

0: memaksimalkan proses penyerapan tubuh. Jadi zat aktif berupa rempah benar-benar mampu menyiapkan tubuh kita supaya, karena banyak orang mengkonsumsi serat tapi tidak diserap dengan baik.
1: Betul, betul.
0: Fungsi minyak balur HSA88 Pro ini mempersiapkan organ tubuh agar supaya proses penyerapannya bisa berlangsung lebih optimal.
1: Okay.
0: Jadi seratnya masuk, penyerapannya maksimal gitu.
1: Okay.
0: Ada yang seratnya masuk tapi tidak diserap.
1: Okay.
0: Nah, itu kelebihannya kalau kita menggunakan minyak balur HSA88 Pro sebagai bagian untuk dibalurkan di bagian wasirnya ya.
1: Oke.
0: Tetapi sekali lagi sebelum dibalurkan alangkah baiknya dibersihkan terlebih dahulu ya. Nah, dan kemudian kendalikan tekanan darah kita kalau memang itu adalah salah satu pemicu. Untuk mengendalikan tekanan darah, kembali nutrisi dari jamu tetes Biohesa mampu mengendalikan tekanan darah, mampu mengendalikan kolesterol, mampu mengendalikan gula, yang mana ini benar-benar faktor-faktor yang bisa mengamankan kita dari gangguan wasir berikutnya. Gitu loh, ya. Jadi alhamdulillah kalau di Jawa Tengah dulu jamu tetes Biohesa ini rajanya wasir.
1: Oh, ini ya?
0: Betul.
1: Oke. Okay.
0: Karena 9 orang menggunakan 99-nya
1: alhamdulillah. Mantap.
0: Tinggal itu tadi yang saya katakan. Betul. Kita harus teliti juga pemicunya apa. Jangan serat saja karena mungkin bisa faktornya karena itu tadi tensi.
1: Betul.
0: Gitu. Nah,
1: jika kita jadi baru tahu loh kalau ternyata wasir itu salah satunya adalah dari tensi darahnya ya.
0: Terganggunya sirkulasi sistem peredaran darah itu akan mengganggu itu gitu. Nah, jadi di sini jelas ya yang manis abang sayang, tinggal kita lebih observasi kita pemicunya apa.
1: Betul.
0: Jadi kalau memang itu serat, mari jamu tetes Biohesa ini kualitas serat dan cairannya benar-benar
1: tercukupi. Jadi rata-rata semua penyakit itu salah satunya adalah sumbernya kalau misalnya darah kita tinggi ya.
0: Betul.
1: Rata-rata dari situ semua pasti akan timbul banyak penyakit ya.
0: Dan tensi itu bisa merusak apa semua saraf-saraf tubuh.
1: Makanya kalau misalnya diperiksa, dicek dulu deh tensinya kayak gitu-gitu ya. Oke.
0: Dan anehnya orang tensinya tinggi tenang-tenang aja gitu.
1: Oh, ngeri itu.
0: Ada orang yang tensinya berapa? 160. Enggak minum obat, enggak gitu.
1: Waduh,
0: berani amat nih
1: manusia.
0: Dokter aja takut.
1: Nah, makanya dia dengerin aja kita udah takut.
0: Nah, terus sudah begitu tidak melakukan tindakan apapun. Nah, ini yang sering mengalami apa yang disebut dengan silent killer ya.
1: Yes, betul.
0: Hati-hati dengan kondisi ini.
1: Okay, tiba-tiba
0: dan mari kita jaga kondisi tubuh kita secara mandiri.
1: Iya kan gak enak ya tiba-tiba tensi tinggi, tiba-tiba lagi duduk gitu kan, tiba-tiba kok alamnya beda ya, duduknya tempatnya beda ya. Nah, itu dia yang dinamakan silent killer ya. Dimana saya bahasa aja kalau siar. Jadi lagi duduknya di alam dunia, tiba-tiba di alam lain. Geli banget.
0: Saya kira perlu kita investasikan kesehatan.
1: Betul.
0: Ya, karena masya Allah di saat kita sehat, kita bisa berkumpul dengan keluarga dan orang yang kita sayang.
1: Amin.
0: Masya Allah,
1: amin.
0: Luar biasa Allah. Indahnya
1: betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Dan dengan sehat, pokoknya hal-hal yang indah di dunia ini benar-benar bisa kita nikmati.
1: Amin.
0: Ya. Jadi nikmatilah selagi kita masih diberi waktu di dunia ini.
1: Yes.
0: Itu, kesehatan itu harus kita perjuangkan.
1: Okay.
0: Ada produk jamu tetes Biohesa yang siap mendukung kesehatan tubuh kita secara mandiri. Kenapa tidak? Ya, mari gunakan. Dan kalau kita lihat jamu tetes Biohesa ini mahal atau enggak sih?
1: Iya, betul. Harganya dong, kasih tahu. Kan tadi produknya banyak banget nih. Ada dijual dalam bentuk kemasan berapa aja, Bang?
0: Betul. Ya? Kalau misalnya dikatakan mahal atau murah, itu relatif.
1: Relatif, betul. Tapi kalau untuk kesehatan mah enggak ada kata mahal.
0: Betul.
1: Yang penting adalah sembuh, sembuh, sembuh. Karena banyak orang ya berani mengeluarkan berapa aja. Yang penting gua sehat.
0: Nah, benar gak sih? Jadi kadangkala yang merasa mahal karena belum tersentuh.
1: Betul,
0: hati.
1: Betul.
0: Nah, jadi jamu tetes Biohesa ini kita ada tiga varian ya.
1: Tiga varian.
0: Ada jamu tetes Biohesa yang reguler.
1: Yes.
0: 15 ml. Ini biasanya di apotek tersedia ya.
1: Betul.
0: Harganya 200.000 per botol.
1: Yes.
0: Dan isinya lebih kurang 300 tetes.
1: Oke. Okay.
0: 300 tetes kalau kita pakai 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes malam.
1: Oke. Okay.
0: Satu hari kurang lebih 15 tetes.
1: 15 tetes.
0: Yang 200.000 itu bisa lebih kurang kita gunakan 20 hari.
1: Wow, berarti lama

0: ya lumayan
1: untuk
0: alhamdulillah.
1: Investasi kesehatan.
0: Betul, betul.
1: 10.000 satu hari.
0: Betul.
1: Mahalkah?
0: Iya, enggak dong. Makan aja bisa 30.000 sekali makan. Masa ini aja untuk kesehatan takut-takut untuk ngeluarin. Ah.
1: Iya, makan karena kan ngerokok.
0: Betul. Hal itu jangan ditanya ya. Oke, Mama Lisa, bagaimana, semoga ini bisa membantu Mama Lisa ya. Betul. Dan segera deh langsung aja datang ke Radio CBB atau lihat Bang Jerry aja karena kan tetangga Bang Jerry ya.
1: Oh, iya. Terus ada yang paket hemat ya.
0: Yes,
1: super hemat. 10 botol masing-masing berukuran 5 mili.
0: Oke. Okay.
1: Jadi totalnya 50 mili, harganya hanya Rp350.000.
0: Yes.
1: Ada paket 2. 2 botol masing-masing berukuran 5 mili.
0: Nah,
1: jumlah.
0: Mungkin ada yang mau menyumbangkan dulu. Boleh 2 botol dulu. Betul. Boleh ya.
1: Isinya 100 apa? 10 mili.
0: Iya, betul, 10 mili. Harganya, karena satu botol adalah 5 mili, 5 mili.
1: Betul, harganya 100.000.
0: 100.000.
1: Dan minyak balon Hiasa 88 yes. Pro. Ini berisi 100 mililiter.
0: 100 mililiter.
1: Itu kalau saya pribadi, maka ini lebih 2 bulan loh.
0: Betul.
1: 2 bulan, sekarang ada promo loh.
0: Betul.
1: Tadinya 225.000,
0: yes.
1: Sekarang 200.000.
0: 200.000.
1: Jadi, ya, segera.
0: Betul.
1: Investasi kesehatan ini sangat-sangat murah.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kebahagiaan kesehatan itu tidak bisa diukur dengan uang ya.
0: Cap.
1: Tetapi di saat kita sehat, insya Allah ya,
0: iya,
1: kebahagiaan itu bisa kita bangun. Seperti itu Bang Jerry.
0: Nah, itulah dia tadi nih Manisa Bang Sayang Sejangkau Siar, penjelasan dari Bang Eli. Jadi tunggu apa lagi nih Manisa Bang Sayang Sejangkau Siar, langsung aja dibeli ya. Datengin Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Atau kalau mau lewat-lewat penyiar-penyiar Radio CBB, sekalian ketemu, sekalian minta dijelasin sama Bang Jerry, boleh banget. Bisa catat nomornya Bang Jerry ini nih Manisa Bang Sayang Sejangkau Siar. Bang Eli, ini bang promo gak apa-apa ya. 0857 1941 1440. Itu nomornya Bang Jerry ya. Bang Jerry ulang, 0857 1941 1440. Jadi tunggu apa lagi? Bang Eli, sekali lagi terima kasih ya.
1: Sama-sama Bang Jerry.
0: Oke, ini Manisa Bang Sayang Sejangkau Siar, jangan kemana-mana ya. Nah, terima kasih.
2: 105,4 FM CBB Radio.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita ya.

0: dari Wings Food.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
3: Wings Food.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Radio pelopor Dangdut di Jakarta.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng manis abang sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang nggak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Duh, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Hah? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
8: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya, Bu ya?
7: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
8: Diabetes.
7: Lambung. Iya.
8: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
7: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya aku kuat 600.
8: 600.
7: Iya, 500.
8: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
7: Iya.
8: Itu udah habis berapa box, Bu?
7: Habis 8.
8: 8 box.
7: Iya.
8: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
7: Habis minum air bambu itu enak.
8: Enak.
7: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
8: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
7: 130.
8: 130.
7: Per 7.
8: Per 7.
7: Iya.
8: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
7: sekarang
8: Bu?
7: Sekarang enggak, enak.
8: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Piara tuyul.
4: Oh my God.
0: Piara aku dong.
3: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
7: Hai semua.
8: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks, Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: 105,4 FM
11: 100% Dangdut Indonesia.
5: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518 atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
12: Neng manis abang sayang, jangan lupa dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Avan di sini.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta. Yes!

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah pahitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari gak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi gak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter gak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Jadi gak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush, gemes.
5: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
6: Soyami gelas,
3: we love it so much.
8: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: bébé.
1: Dipele, dipele, dipele, dipele, dipele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
4: Seratus 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Neng manis abang sayang balik lagi di Goyang Seksi. Hayu siapa takut bareng Neng Salwa ya. Sampai jam 6 sore nanti. Hari ini ada TLC juga. Buat Neng manis abang sayang mau request dan salam-salam, pantengin terus radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi. Hari ini openingnya pakai lagu yang agak adem dulu ya, karena di hari Jumat ya, Neng manis abang sayang. Oke, ini ada Denny Caknan dengan judul lagunya Negara Angin. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Ayo siapa tahu.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut. Neng Manis Abang Sayang, apa kabarnya? Di hari Jumat, di langkah yang ke-9 di bulan Oktober 2026 ya, Neng Manis Abang Sayang. Udah pada sholat Jumat berarti ya, si abang-abang sayangnya ini ya. Kalau Neng Manis lagi ngapain siang-siang? Apakah sedang beristirahat? Atau mungkin ada Neng Manis Abang Sayang yang sedang bekerja kali ya? Ya sudahlah Neng Manis Abang Sayang, nanti aku mau mengucap mengenai hari peringatan apa saja yang ada di tanggal 9 Oktober 2026. Tapi sebelum itu, Neng Salma mau buat Neng Manis Abang Sayang untuk request dulu. Bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333 ya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut. Sama Neng Murnah, gimana kabarnya Neng?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kalau baik lagi ngapain?
1: Lainnya dengerin Neng Salwa.
0: Gak sambil ngapa-ngapain.
1: Enggak, dengerin aja.
0: Dengerin akunya sama siapa? Sama Pipi Jumadi.
1: Ya, Pipi kerja.
0: Oh, Pipinya kerja. Ya sudah, Neng Mona mau request lagu apa? Halo? Neng Mona.
1: Halo.
0: Neng Mona mau request lagu halo? Apa?
1: Request lagunya Super Emak, Tak Pernah Satu.
0: Tak Pernah Satu dari Super Emak.
1: Iya.
0: Oke, emang siapa yang gak pernah satu?
1: Cuman lagu.
0: Oh begitu. Neng Mona udah makan siang atau belum?
1: Udah.
0: Pakai apa?
1: Chicken. Bang Pandu kece on air.
0: Biasanya kalau Jumat-Jumat Bang Pandu emang on air. Tapi nanti kita lihat dulu ya.
1: Iya.
0: Okay, Neng Mona.
1: Okay, Neng Salwa, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, yo yang mau request masih Neng Salwa tungguin di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Neng. Ya.
0: Suaranya ada enggak? Oke, ntar dulu deh. Ntar dulu sebentar ya, Neng. Neng Lasmeni, nanti dulu coba. Coba. Yo, coba Neng Lasmeni diulangi di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut sama Neng Lasmi ini, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, abis pulang ngambil darah.
0: Kenapa?
2: Iya, aku disuruh ngambil darah hari ini. Terus begitu. Udah abis pulang dia ngambil darah, ngambil rapor.
0: Oh begitu,
2: ngambil rapor? Iya kan, rumah sakitnya deket sama SMP-nya si Bontot.
0: Oh, anak kamu? Anak kamu Neng?
2: Iya, yang Bontot.
0: Oh begitu, gimana rapornya, bagus gak?
2: Ya mungkin main handphone mulu ya, jadi agak jatuh nurun.
0: Ya nggak apa-apa, nanti belajar lagi ya.
2: Iya. Okay. Memang kan tegurinya harus belajar terus.
0: Betul. Ya sudah. Kamu mau request lagu apa Neng?
2: Lagunya dari Indah Sundari.
0: Judulnya?
2: Terharu.
0: Terharu. Kamu mesti terharu karena habis ngambil rapot kali ya?
2: Iya, ngambil rapot.
0: Begitu. Udah makan siang atau belum?
2: Belum, aku mau makan siang pakai ikan kembung.
0: Ikan kembung tahu enggak vitaminnya setara sama apa?
2: Enggak tahu.
0: Sama salmon, dia sama.
2: Oh iya, ikan kembung di Pesmol.
0: Enak tuh ya.
2: Iya, makasih ya Neng Salwa ya.
0: Sama-sama Neng Lasmi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis Abang Sayang, itu bagus ikan salmon, ikan kembung karena waktu itu kan aku pernah kasih tahu ke Neng Manis Abang Sayang kalau mau makanan sehat tapi tapi harganya jauh lebih terjangkau gitu. Makanan-makanan apa aja yang harganya miring tapi gizinya sama sama harga yang mahal-mahal. Itu termasuk ada si ikan kembung yang sama bergizinya dengan ikan salmon. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang, kalau misalkan aku belum punya uang mau makan salmon, kan katanya salmon bagus ya ikannya. Nah, Neng Manis Abang Sayang bisa konsumsi kembung gitu. Nanti kita misalkan ada informasi nanti yang selalu sampein deh ke Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Sehat mengenai ikan kembung dan ikan salmon itu ya. Oke. Okay? Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana karena Neng selalu akan kembali lagi soal lagu dan iklan berikut. Ini ada Super Emak dengan judul lagunya Tak Pernah Satu. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, ayo siapa takut.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Duh, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Huh? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: Soyomi gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
5: Soyomi gelas,
2: we love it so much.
7: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
10: Milkis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh, boleh.
10: Asik, mau milkis melon, gratisnya milkis mangga ya.
8: Siap, emang rasa milkis ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
9: Milkis ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkis favoritmu. Milkis, eksis rasanya. Dari Wings Food.
11: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
12: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB Radio Yogyakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang si Jengkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut. Neng Manis Abang Sayang, karena sekarang sudah jam 13.31 menit waktu di Bilik Siar. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang bisa request, bisa telepon di 0895-2154 atau di 0215-36-3333. Ini ada Neng Lasmini, bisa dikirimkan ulang judulnya yang Neng Lasmini mau. Tadi ada bermasalah sedikit. Oke, okay, Neng Lasmini bisa WhatsApp ya di 0895-2154. Oke, okay, nanti lagunya Neng selalu puterin. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request, masih Neng selalu tungguin di 0895-2154. Oke, okay, Neng Manis Abang Sayang, sambil menunggu Neng Manis Abang Sayang request ya, karena Jumat-Jumat biasanya emang agak sepi Neng Manis Abang Sayang ya. Sekarang Neng selalu mau kasih informasi ke Neng Manis Abang Sayang kalau di tanggal 9 Oktober 2026 hari ini ya Neng Manis Abang Sayang diperingati sebagai Hari Pos Sedunia gitu. Nah, Hari Pos Sedunia ini memperingati berdirinya Unipos Universal atau UPU pada tahun 1874 gitu. Selain itu juga ada Hari Telur Sedunia, dirayakan setiap hari Jumat kedua di bulan Oktober untuk mengapresiasi atau untuk mengapresiasi manfaat dari nutrisinya telur-telur itu yang biasa Neng Manis Abang Sayang konsumsi ya. Terus juga nih, selain itu ini juga termasuk hari kemerdekaan negara Uganda Neng Manis Abang Sayang gitu sih. Tapi kalau di Indonesia hari ini tidak ada hari yang spesial, tapi ini di luar, di internasional aja gitu ya. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request mesin yang satu tim di 0895-2010-54. Oh, masuknya ke HP Neng Manis Abang Sayang. Yuk. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Goyang seksi.
0: Hayu siapa takut?
1: Saya siapa takut?
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan siapa yo?
0: Dengan siapa yo? Neng Erna, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Lagi apa?
1: Lagi rebahan.
0: Lagi rebahan aja, enggak ngapa-ngapain.
1: Ya udah, udah rapi.
0: Udah rapi
1: makan, rapi beresin baju.
0: Enak ya kalau jam segini sudah rapi semua muanya, jadi tinggal istirahat doang.
1: Sambil ya nungguin apa?
0: Nungguin apa tuh? Nungguin warung. Aku, nungguin aku.
1: Ingin kamu.
0: Ya udah deh.
1: Warung.
0: Oh, Neng Erna punya warung di rumah.
1: Punya mama.
0: Oh, warung sembako gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, begitu. Ya sudahlah, mau request lagu apa, Neng?
1: Elvi Sukaisi.
0: Judulnya
1: Tak Usah Dikenang.
0: Tak Usah Dikenang dari Elvi Sukaisi. Siapa yang enggak usah dikenang?
1: Judul lagu.
0: Oh, judul lagu. Oh, begitu.
1: Judul lagunya Tak Usah Dikenang.
0: Oke, okay. Ya sudah,
1: ada
0: nanti.
1: Ada tidak?
0: Ada tidak? Ada tidak? Sabar ya.
1: Kamu imut-imut ya, Neng Salah.
0: Emang.
1: Gak cantik, gak imut.
0: Emang dipuji-puji kayak gini biar apa? Biar dikasih lagu.
1: Biar gak dipuji juga kita request.
0: Kalau gak aku kasih gimana?
1: Ya gak apa-apa.
0: Gak apa-apa. Ah, ada tidak ya? Sebentar, aku cari nih. Aku lagi cari nih. Kalau misalkan tidak ada, kamu mau lagu apa?
1: Imam udah?
0: Imam belum.
1: Hujan Duri ya?
0: Hujan Duri. Hujan Duri dari siapa, Imam?
1: Imam S. Arifin.
0: Ateng, nanti lagunya yang selalu puterin dah.
1: Ada, tapi
0: ada nggak?
1: Tidak. Kalau cari,
0: nggak ada lagi.
1: Ih, kan sering diputar.
0: Coba cari yang benar. Imam. Kalau misalkan itu nanti aku puterin kalau ada. Nanti kalau misalkan tidak ada aku WhatsApp ya.
1: Aku enggak mau, soalnya handphonenya bukan punya aku.
0: Begitu. Ya sudah. Mau lagu kalo apa lagi? Apa tuh lagunya?
1: Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Saya bingung jadinya.
0: Soalnya ini ya nih kita apa tuh?
1: Air mataku ada gak, LP?
0: Air mataku. Nanti aku catat deh lagunya.
1: Gak ada mulu ya?
0: Iya. Air mataku.
1: Gak ada juga.
0: Air mataku dari siapa?
1: Elvi. Elvi mah lagu-lagunya banyak.
0: Sinyalnya ya? Bentar.
1: Gak ada juga.
0: Bentar.
1: Ganti lagi dah.
0: Iya ganti.
1: Ditinggal mentah-mentah dah.
0: Ditinggal mentah-mentah dari?
1: Imam S. Arifin.
0: Sebentar ya. Ditinggal mentah-mentah. Yaudah nanti lagunya Neng selalu puterin ya.
1: Iya dah. Kalau ya, gak ada yang lain aja gak apa-apa.
0: Okay.
1: Oke dah, kelamaan udah.
0: Nih jadi bengong-bengong aja.
1: Makasih ya Neng ya.
0: Sama-sama Neng Erna, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya. Oke, Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Nanti lagunya Neng selalu puterin ya. Kalau misalkan itu Neng Manis Abang Sayang, tungguin aja lagu-lagunya ya. Ya sudahlah Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana karena Neng selalu akan kembali lagi soal lagu dan iklan berikut. Tetap digoyang seksi, ayo siapa takut.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
5: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
8: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya, Bu ya?
7: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
8: Diabetes.
7: Lambung. Iya.
8: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
7: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya aku kuat 600.
8: 600.
7: Iya, 500.
8: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
7: Iya.
8: Itu udah habis berapa box, Bu?
7: Habis 8.
8: 8 box.
7: Iya.
8: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
7: Habis minum air bambu itu enak.
8: Enak.
7: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
8: Gula darah sekarang berapa, Bu?
7: 130.
8: Iya,
7: per 7. Iya.
8: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
7: sekarang
8: Bu?
7: Sekarang nggak enak.
8: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
10: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CPP Jakarta, 100% Indonesia, yang manis bangsa yang saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini Jumat tanggal 9 Oktober 2006, saya Imam Syabani Khoir sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 2045/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Mulyono Bindul Aji, tempat tentang kelahir Tegal, 3 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu di Jalan Pedongkelan, RT 005 RW 016 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak tahu lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat.

0: agar datang menghadapi muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat di, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara. Istiqomah binti Samiran sebagai penggugat melawan Mulyono bin Dul Aji sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak dapat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Mulyono bin Dul Aji yang manis abang sayang. Lanjut pemanggilan sidang berikutnya.
1: Bingung dengerin Radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ning manis abang sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Yadi, tempatan tanggal lahir Tanjung Karang, 21 November 1994, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Serengseng Raya, Gang Masjid Al-Alawiyah nomor 46 RT 010 RW 005 Kelurahan Serengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat.

0: Agar datang menghadapi muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ineke Umihayu Hardiyati binti Suharnoko sebagai penggugat melawan Andri Noverli bin Erman Suryadi sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Andri Noverli bin Erman Suryadi yang manis abang saya, yang lanjut ke pemanggilan sidang berikutnya.
1: Neng manis abang sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB lo di mana aja, di cbbradio.com. Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, sejangkau siar. Lanjut ke pemanggilan sidang.

Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Oktober 2026, saya Lydia Anggraini, Sarjana Ekonomi Magister Hukum, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 2044/PD.G/2026/PA.JB telah memanggil. Fajar Susanto bin Wahyu, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 6 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan sekuriti, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Jalan Kebon Jeruk 12, RT 007 RW 05 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak aktif lagi alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di luar Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat.

Agnetha menghadapi muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 4 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

Hasimawati binti Muntani sebagai penggugat melawan Fajar Susanto bin Wahyu sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak terima

0: tinggalnya dengan jelas di wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Fajar Susanto bin Wahyuning Manis Abang Sayang. Lanjut ke goyang seksi, hayu siapa takut.
1: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB.

ونبيك وما دينك وما كبرتك وما

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak cuy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping kres-kres, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
10: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
11: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja,
10: ada
11: Bu?
10: Keluhan ada jantung.
11: Jantung bengkak ya, Bu ya?
10: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
11: Diabetes.
10: Lambung.
11: Lambung.
10: Iya.
11: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
10: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
11: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
10: Sebelumnya aku kuat 600.
11: 600.
10: Iya, 500.
11: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
10: Iya.
11: Itu udah habis berapa box, Bu?
10: Habis 8.
11: 8 box?
10: Iya.
11: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
10: Habis minum air bambu itu enak.
11: Enak.
10: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
11: Gula darah sekarang berapa, Bu?
10: 130.
11: Iya,
10: per 7. Iya.
11: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
10: sekarang,
11: Bu?
10: Sekarang enggak, enak.
11: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
12: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, ayo siapa takut ya. Neng Manis Abang Sayang. Oke, karena sudah jam 14.28 menit waktu di bilik siar, berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang mendengarkan informasi dari Neng Salwa gitu ya. Informasinya ada apa sih Harwiner, Neng Manis Abang Sayang? Hari ini ya informasinya ada apa ya kira-kira? Neng Manis Abang Sayang, karena panas-panas kayak gini sebenarnya enakan tidur ya Neng Manis Abang Sayang, tapi dalam rumah aja, jangan kemana-mana. Kalau misalkan keluar rumah, lihat mataharinya tuh langsung ke kulit gitu Neng Manis Abang Sayang, langsung nempel ke kulit Neng Manis Abang Sayang. Makanya jangan kemana-mana, di rumah aja ya. Nah, biasanya kalau panas-panas kayak gini enakan tuh minum yang seger-seger. Bisa juga kita bisa makan buah gitu ya, atau mungkin makan buah yang mengandung air banyak gitu, terus manis gitu. Apa sih kayak gitu ya, ada semangka ya, terus juga ada melon juga seger sih lumayan ya, terus ada jeruk juga lumayan segar biarpun airnya nggak terlalu banyak. Sama ini satu lagi yang ada rambutnya Neng Manis Abang Sayang, yaitu rambutan. Itu enak banget Neng Manis Abang Sayang, tapi ada rambutan tertentu yang emang ada banyak airnya, ada juga yang airnya cuma sedikit gitu. Nah, kenapa ya Neng Manis Abang Sayang rambutan dirancang seperti itu ya, seperti banyak rambutnya gitu, seperti makhluk di dasar laut. Kalau misalkan kita lihat rambutnya yang banyak itu tuh, kadang kan ada beberapa orang yang emang takut gitu sama rambutan. Contohnya si Raffi Ahmad tuh, dia takut banget sama rambutan Neng Manis Abang Sayang. Nah, ternyata ya Neng Manis Abang Sayang, selain bentuknya, wujudnya yang unik, ternyata rambutan ini bisa memulihkan yang namanya fungsi hati, mendongkrak daya tahan tubuh, serta melawan sel kanker loh. Kok bisa sih Neng Sawa gitu? Ya ada apa sih? Nah, para peneliti menemukan bahwa sebutir rambutan ini juga mampu mencukupi 40% kebutuhan harian vitamin C dan tembaga loh Neng Manis Abang Sayang, yang secara langsung bisa mengaktifkan sel darah putih Neng Manis Abang Sayang. Nah, selain itu juga rambutan dibekali dengan kandungan geranin yang bekerja langsung memperbaiki sel hati, meredakan peradangan hati ya Neng Manis Abang Sayang hingga 44%, dan juga membalikan kondisi perlemakan hati atau fatty liver. Nah, dalam waktu selama 8 minggu loh. Terus juga nih ya Neng Manis Abang Sayang, sains juga mengonfirmasi bahwa rambut dan kulit buah rambutan yang unik itu wujudnya ya Neng Manis Abang Sayang mengandung senyawa penyembuh 5 kali lipat lebih banyak gitu. Justru pada bagian rambut yang selama ini Neng Manis Abang Sayang buang, itu lebih banyak manfaatnya Neng Manis Abang Sayang gitu. Jadi yang jijik-jijik tuh sama rambutan, ternyata dia tuh bagus Neng Manis Abang Sayang untuk kesehatan Neng Manis Abang Sayang. Nah, rambutan juga dibekali senyawa sianidin dan asam elagat yang memicu sel kanker untuk menghancurkan dirinya sendiri gitu. Ih, bagus banget ya, berarti sekaligus juga bisa menghambat pertumbuhan pembuluh darah baru pada tumor kalau Neng Manis Abang Sayang menderita penyakit tersebut gitu. Tuh, bagus banget ya Neng Manis Abang Sayang. Tapi juga ya Neng Manis Abang Sayang, dibalik bentuknya yang unik serta dagingnya yang mantap, yang enak itu, yang segar Neng Manis Abang Sayang, ternyata manfaatnya banyak banget ya. Ada berbagai macam vitamin, mineral, serat, serta senyawa antioksidan yang baik buat pola kesehatan Neng Manis Abang Sayang gitu. Kalau Neng Manis Abang Sayang rajin konsumsinya. Tapi ada juga orang yang gak bisa makan rambutan sering-sering karena biasanya tenggorokannya langsung sakit gitu, biasanya ada yang langsung batuk gitu. Tapi juga nih hati-hati ya buat Neng Manis Abang Sayang, kalau klaim bahwa rambutan bisa memulihkan fungsi hati atau melawan sel kanker itu belum bisa dianggap sebagai bukti bahwa buah ini dapat mengobati penyakit tersebut. Jadi tetap harus berobat ke rumah sakit kalau memang Neng Manis Abang Sayang merasakan sakit-sakit yang sudah ada pertandanya gitu. Kalau misalkan sakit hati, enggak, sel kanker, terus kayak Neng Manis Abang Sayang harus rajin-rajin periksa kesehatan Neng Manis Abang Sayang kalau sudah merasakan mungkin apa sih namanya tuh, tanda-tandanya gitu yang ada di tubuh Neng Manis Abang Sayang. Jangan cuman karena cari, misalkan Neng Manis Abang Sayang cari di Google
buah yang dapat menyembuhkan penyakit kanker. Terus Neng Manis Abang Sayang langsung percaya, langsung enggak ke dokter-dokter. Jangan kayak gitu ya. Tetap Neng Manis Abang Sayang harus periksa, harus rajin-rajin periksa tubuh Neng Manis Abang Sayang ya. Karena karena belum tentu itu ngefek di tubuh Neng Manis Abang Sayang begitu ya. Ada baiknya kita harus ke fasilitas kesehatan yang lebih lebih tahu gitu. Maksudnya kayak Neng Manis Abang Sayang gak boleh menerka-nerka sendiri gitu. Kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang konsumsi rambutan ini bisa menyembuhkan kanker gitu, enggak ya. Jadi harus tetap periksa kesehatan Neng Manis Abang Sayang. Okay? Ya udah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Soho akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada judulnya Gadis atau Janda ya. Ayo Neng Manis Abang Sayang, yang gadis atau yang janda, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Ayo siapa takut.

0: Malu.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Wah, aneh nih orang, lakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses, isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
7: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM. MC.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping krim.

0: Toyomi gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
1: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa Toyomi favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain Toyomi gelas.
2: Toyomi gelas,
3: we love it so much.
5: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
7: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
8: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
6: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
7: Boleh, boleh.
6: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
7: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
8: Milkjus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food
9: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut Neng Manis Abang Sayang. Karena sudah jam 15.13 menit waktu di balik siar. Karena sudah jam 15.13 menit waktu di balik siar, berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang salam-salam gitu ya. Tapi sebelum salam-salam, Neng Salam mau kasih tahu ke buat Neng Manis Abang Sayang, karena kita habis azan asar ya. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang yang umat muslim ya, jangan lupa untuk sholat asarnya. Jangan lupa juga nih makan sore, karena udah sore nanti badannya gemeteran kalau nggak makan ya Neng Manis Abang Sayang. Terus jangan lupa untuk mandi sore ya, nanti bau kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang nggak mandi ya. Aduh, udah gerah-gerah gak mandi kan bau ya Neng Manis Abang Sayang. Nanti malah ketemu orang, orangnya gak enak baunya. Kasian nanti orang yang ketemu Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar ya. Okay. Neng Manis Abang Sayang, Neng Salam mau ingetin lagi, karena hari ini ada TLC ya. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau penyanyinya masuk ke tangga lagu si CBB, tapi buat minggu depan ya. Karena minggu sekarang sudah ditentukan juara-juara-juara-juaranya siapa aja sih di minggu ini. Makanya pantengin terus radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi. Enggak salah, di TLC nanti jam 5 sampai jam 6 sore. Okay, Neng Manis Abang Sayang. Nah, sambil menunggu Neng Manis Abang Sayang, Neng Salwa aja yang sapa-sapa buat Neng Manis Abang Sayang yang sedang mendengarkan radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi. Ada siapa aja di sana? Halo. Ada siapa ya di sini? Ada Bang Kamin kan. Goyang Seksi, Hai Siapa Takut, hadir Neng Salwa bersama Henny Fika. Mau request lagunya Imam S. Arifin, Tiada Duanya. Coba dicari Neng, nanti diputerin aja di bawah-bawahnya. Okay? Terus juga ada Neng Analata, Assalamualaikum Neng Salwa, Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut, request lagunya Jera. Nanti lagunya diputerin juga ya. Tapi pantengin terus radio CBB 105,4 FM-nya, nanti pasti diputerin ya. Terus juga ada Neng Dirma dari Pedurenan. Ada juga Hikmah, Neng Hikmah Latas. Ada Mama Kajo, Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa dari kawasan Tegal Alur. Cemara sama ayah hadir, absen di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut. Terus juga ada Neng Analata ya, lagi sakit gigi katanya Neng Analata, semoga cepat sembuh ya Neng. Terus juga ada siapa lagi, ada Mama Aldi Kelvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Neng Salwa, request lagunya dong dari Melinda Ada Bayang. Oke, nanti diputer-puterin ya Neng Manis Abang Sayang. Terus juga ada Assalamualaikum Po, ayah bocah pamulang, minta lagunya judulnya Kertas Membungkus Api. Dari Mansur S, Mansur S sudah belum ya? Dari Baba Putri ya. Terus juga di sini ada Neng Lasmini dari Matraman 2. Terus ada Bang Suparno, ayahnya Cemara. Ada Neng Erna. Ada Neng Murna. Oke. Kalau di Facebooknya Cakti Budi Bakti, ada siapa di sana? Halo. Kalau di Facebooknya Cakti Budi Bakti, ada, hari ini rame banget ya. Seneng deh aku siarannya kalau rame banget nih. Ada Neng Eli Agustin ya. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa dari Pekarungan Sukodono Sidoarjo hadir. Salam untuk Bang P.I. Mantulangka, Neng Melani Azza, Bang Tentrem-Tentrem Adam, Koko Sunarko Brebes, Bang Ahmad Hudori, Bang Anim Beka, Bang Soka, Neng Nining Panyusuhan, Bang Rahman Diski, Bang Bobo, Bang Aba YSL Samplangan, Neng Amina, Priti Kekembaran, Hartono, buat Neng Salwa. Semoga sehat selalu, amin. Terus juga ada Bang Ahmad Hudori, Assalamualaikum, Neng Salwa, semoga sehat selalu, Jakarta Barat. Hadir request lagunya Bukan Yang Pertama dari Mega Mustika. Salam buat Neng Melani Alza, Bang Anim Beka, Bang Soka, Bang Dodi, Dolmat Yasin, Neng Eli Agustin, Bang Rudi Gunawan, Erza X Acai. Banyak ya. Ya udah pokoknya buat semuanya itu kata Bang Ahmad Tudori ya. Terus juga ada Bang Rahman Diski, warga kampung Banten, Diski Medan hadir ya. Terus juga ada Bang Abah YSL Sampelangan Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa. Terima kasih, sama-sama. Ini ada Mama Aldi atau Neng Fauzia Zakia Borsarage ya. Terus juga ada Bang Hartono Jakarta Udara, Jakarta Utara hadir, terima kasih. Ada Neng Tumium Virgo ya, Virgo, aku Scorpio Neng, katanya hadir dari Medan, jauh banget dengerinnya. Oke, ya sudahlah Neng Manis Abang Sayang. Nanti buat Neng Manis Abang Sayang yang mau salam-salam, yang mau
request nanti jam 4 kalau mau salam-salam nanti ya setelah ini, oke? Okay? Buat yang manis abang saya, jangan kemana-mana karena yang selalu akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Oke, ini ada Imam Mas Arifin dengan judul lagunya Tiada Duanya. Jangan kemana-mana ya, yang manis abang sayang, pantengin terus Radio CBB 105,4 FM.

0: Saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB Radionya.

5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Neng Manisa Bangsa yang sejengkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, ayo siapa takut ya Neng Manisa Bangsa yong yo. Sekarang sudah jam 15.35 waktu di bilik siar. Berarti waktunya Neng Manisa Bangsa yang mendapatkan informasi lagi. Tadi kan kita udah ngomongin mengenai buah rambutan yang ternyata dibalik bentuknya dan wujudnya yang mengerikan bagi sebagian orang dan juga unik ya, ternyata banyak manfaatnya ya Neng Manisa Bangsa yang. Tapi kita gak boleh menaruh harapan besar terhadap sesuatu tersebut ya. Neng Manisa Bangsa yang harus juga disampingi dengan berobat ke dokter ya, yang benar gitu. Dibandingkan Neng Manisa Bangsa yang hanya berharap pada kulitnya si rambutan aja gitu. Jangan mentang-mentang si rambutan itu punya manfaat lebih, Neng Manisa Bangsa yang langsung gak mau berobat ke dokter gitu. Nah, seperti seperti rambutan tadi ya, tidak boleh terlalu berharap sama rambutan. Neng Manisa Bangsa yang harus mencari cara lain gitu ya. Nah, ini juga ada seorang ojol yang meski motornya dicuri ya Neng Manisa Bangsa yang, tetapi dia tidak cuma berharap dari motornya ketemu aja gitu, tapi dia langsung mencari cara lain ya, itu dengan cara mengantarkan pesanannya dengan sepeda ontel Neng Manisa Bangsa yang. Nah, ini karena motornya hilang 2 hari yang lalu di Gajah Mada. Ojol ini daripada dia menganggur aja ya, si ojol ini langsung pakai sepeda buat mengantar pesanan dari si customernya gitu. Seorang pengemudi ojek online tetap mengantar pesanan pelanggan meski motor yang menjadi alat utamanya mencari nafkah dicuri di kawasan Gajah Mada. Nah, kehilangan kendaraan ini gak membuat Bapak Ojol berhenti bekerja Neng Manisa Bangsa yang. Ia memilih menggunakan sepeda untuk tetap menerima dan menyelesaikan orderannya, termasuk mengantarkan pesanan kopi milik pelanggannya Neng Manisa Bangsa yang. Dengan mengandalkan tenaga sendiri ya Neng Manisa Bangsa yang, goes doang ya. Ia terus mengayuh meski perjalanan menjadi lebih berat gitu. Iya kan, kalau misalkan naik motor kan kita tinggal ngegas-ngegas doang ya Neng Manisa Bangsa yang. Tapi kalau misalkan naik sepeda dengan jarak yang emang agak jauh, tapi kalau misalkan naik motor emang gak terlihat jauh, tetap aja jadinya ya lebih butuh tenaga ekstra gitu. Nah, kisahnya ini Neng Manisa Bangsa yang ya kemudian mendapat perhatian publik karena menunjukkan kegigihan seorang pekerja untuk tetap mencari penghasilan di tengah kehilangan gitu. Nah, ini karena kejadian ini ya, banyak pelanggan dari, kan sudah diviralkan Neng Manisa Bangsa yang, terus banyak orang-orang yang bersimpati terhadap Bapak Ojol ini. Semoga rezekinya lancar selalu ya Bapak, supaya terus motornya cepat ketemu. Emang nih ya pencuri-pencuri, janganlah, kita tidak tahu ya yang barang yang kita curi, termasuk barang berharga buat orang lain, tuh motor berharga banget, apalagi untuk Bapak Ojol gitu ya. Karena satu-satunya alat untuk mencari nafkah gitu, untuk menghidupi keluarganya, tapi kalian malah rebut gitu, rebut dengan paksa gitu ya. Aduh, Neng Manisa Bangsa yang, kita ngomongin itu ya, tadi kita sudah ngomongin ojol, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ini aku lagi garuk-garuk Neng Manisa Bangsa yang sambil ngomong ya, karena aku tuh Neng Manisa Bangsa, tidak bisa menyesuaikan. Misalkan aku habis dari panas, nah terus aku masuk ke dalam nih, udaranya dingin gitu, dari panas ke dingin. Nah, nanti aku muncul yang namanya biduran Neng Manisa Bangsa yang di badan aku. Langsung gatal, bentol. Itu tuh gak bisa aku kena udara yang berganti-gantian secara tiba-tiba Neng Manisa Bangsa yang. Biasanya aku langsung minum obat alergi gitu, ada di rumah. Tapi yang aku gak pernah bawa ke radio CBB 105,4 FM. Nah, ini ngomong-ngomongin soal gatal-gatal ya. Selain biduran tadi, ternyata yang Neng Manisa Bangsa yang ada juga yang disebut dengan, Neng Manisa Bangsa yang pernah dengar gak sih soal autoimun gitu Neng Manisa Bangsa yang. Nah, tapi tuh masih bingung ya dengan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Neng Manisa Bangsa yang. Nah, Neng Sal mau jelaskan ya, sesuai namanya, autoimun berkaitan dengan sistem imun tubuh yang normalnya Neng Manisa Bangsa yang melindungi tubuh gitu dari kuman serta zat asing berbahaya gitu. Nah, pada kondisi autoimun ini, sistem imun Neng Manisa Bangsa yang keliru nih dan malah menyerang sel atau jaringan tubuh sendiri gitu. Karena sistem tubuh Neng Manisa Bangsa yang ini menganggap kalau
menganggapnya ini jaringan terbaring manis abang sayang ini sebagai musuh gitu. Nah, kondisi ini bisa memicu peradangan serta mengganggu organ gitu. Nah, penyebab autoimun belum sepenuhnya diketahui, namun bisa jadi ya yang manis abang sayang dari faktor genetik atau lingkungan serta infeksi tertentu diduga bisa berperan gitu. Jadi kita belum tahu, biasanya langsung diperiksakan saja ya. Nanti dapat obat ya biasanya yang manis abang sayang. Ya sudahlah ya. Belum deh ternyata nih manis abang sayang. Nah, Neng Sal mau kasih tahu nih kalau jenis penyakit autoimun juga bisa beragam. Misalnya yang pertama adalah rheumatoid arthritis. Nah, ini bisa menyebabkan peradangan sendi, terus juga lupus ini mempengaruhi berbagai organ seperti kulit, ginjal, dan jantung. Nah, lupus ini pernah dialami salah satu artis yaitu Selena Gomez ya. Itu pernah kena. Iya enggak sih? Iya ya. Iya, dia kena lupus nih manis abang sayang. Terus juga ada psoriasis. Ini bisa menyebabkan peradangan kulit dan penumpukan sel kulit yang lebih cepat ya toh. Nah, jadi buat nih manis abang sayang, autoimun bukan satu penyakit aja, melainkan beberapa kelompok kondisi medis yang berbeda-beda. Nah, sejauh ini ya, autoimun ini belum bisa disembuhkan, tetapi gejalanya masih dikendalikan. Penanganannya akan disesuaikan dengan jenis dan kondisi autoimun, termasuk pemberian obat anti radang atau imunosup resan gitu. Jika memiliki gejala yang dicurigai ya Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Manis Abang Sayang cari-cari ya. Terus Neng Manis Abang Sayang sudah merasakan di tubuh Neng Manis Abang Sayang, harus segera periksakan ke dokter ya. Bisa konsultasi langsung dengan dokter atau melalui online. Bisa ada tuh dokter-dokter yang melalui online aja. Kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang emang gak sempat buat periksa gitu, tapi ada baiknya, lebih baik datang langsung ketemu dokternya biar bisa dilihat gitu kondisinya. Oke? Okay? Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Sol akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, hai siapa takut.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung. Ya,
0: terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu

0: FM 100% Dangdut Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang si Jengkal Siar. Balik lagi di Goyang Seksi, ayo siapa takut. Neng Manis Abang Sayang. Ya ampun, tadi aku bisa dengerin suara suara orang ganteng. Neng Manis Abang Sayang, suaranya Abang Gunawan. Yang hari ini ya Neng Manis Abang Sayang ternyata lagi berulang tahun. Neng Manis Abang Sayang, ya ampun, kita tidak tahu ya, berulang tahun yang ke-29 tahun. Semoga Bang Gunawan panjang umur, sehat selalu, makin ganteng setiap harinya, suaranya makin merdu ya, karirnya sukses selalu. Oke, okay. Juga buat Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar, karena Neng Salwa mau kasih informasi ya. Aku mau ngucapin lagi deh, selamat ulang tahun Abang Gunawan. Semoga Abang Gunawan mendengarkan Neng Salwa siaran kali ya. Semoga ya, atau mungkin tim-timnya mendengarkan Radio CBB 105,4 FM. Aku habis muterin lagunya Neng Manis Abang Sayang ya. Oke deh kalau kayak gitu, sekarang Neng Salwa kasih informasi dulu buat Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar ya. Ini ada informasi mengenai tentang pendidikan anak-anak gitu ya. Kemendikdasman, Bapak Mendikdasmannya ya, Bapak Abdul Mukti menyebut bahwa pemerintah tengah mengkaji nih kebijakan tak otomatis naik kelas untuk SD, SMP, SMA dan sederajat. Nah, jika disetujui, rencana itu bakal diterapkan bertahap mulai 2027. Namun bagaimana ya Neng Manis Abang Sayang, kebijakan ini justru membuat sebagian anak merasa cemas atau kehilangan percaya diri gitu. Bapak Abdul Muti menyatakan pemerintah tengah mengkaji rancangan tadi ya, tentang rencana bahwa tidak akan otomatis naik kelas gitu untuk siswa SD, SMP, SMA dan sederajat gitu. Nah, kebijakan ini berlaku untuk sekolah negeri serta sekolah swasta, jadi gak cuma sekolah negeri aja gitu. Menurut Bapak Muti, sejumlah pakar di Dewan Pendidikan mengusulkan kebijakan ini untuk meningkatkan mutu pendidikan serta mendorong semangat belajar serta membangun daya saing dan ketangguhan siswa. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang gak paham maksudnya kayak tidak otomatis naik kelas itu maksudnya gimana. Kayak kan kalau sekarang kan pasti ya, sudah pasti naik kelas gitu ya, biarpun nilainya kecil atau tidak memenuhi KKM atau rata-rata kelas gitu ya, pasti akan dinaikkan kelasnya gitu. Nah tapi mulai nanti ada baru rencana ya Neng Manis Abang Sayang, nanti ada rencana mulai 2027 secara bertahap akan diberlakukan kalau anak-anak siswa SD, SMP, SMA dan sederajat itu akan mengalami yang namanya jatuhnya kayak kita harus lebih berusaha gitu untuk naik kelas gitu. Jadi enggak otomatis semua siswa naik kelas, ini enggak. Jadi ya yang rajin-rajin, yang nilainya memenuhi KKM sudah pasti akan naik kelas. Tapi kalau misalkan yang nilainya di bawah rata-rata itu akan tidak naik kelas gitu. Nah, menurut psikologi pendidikan Gita Aulia Nurani PhD, psikolog, dampak kebijakan ini bisa berbeda setiap anak. Sebagian anak mungkin lebih termotivasi. Iya, ada beberapa anak mungkin karena jiwa kompetisinya tuh masih banyak ya kalau di anak-anak ya. Pengennya tuh besar-besaran nilainya. Rata-rata kayak gitu di sekolah tuh. Kayak pasti ada aja anak-anak yang mau nilainya berbalap-balapan gitu dengan temannya. Nah, ada siswa yang seperti itu. Semakin temannya nilainya besar, semakin termotivasi untuk belajar. Tapi juga ada anak yang ya sudahlah, emang kenapa sih kayak gini-gini gitu. Nah, tapi juga ada anak-anak yang merasa cemas dan tertekan karena takut gagal padahal belum dicoba gitu. Nah, motivasi belajar yang sehat sebaiknya itu enggak aja muncul karena takut tidak naik kelas, tapi dari keinginan untuk berkembang gitu. Iya, takutnya cuman biar naik kelas deh, nanti aku belajar deh. Tapi kan mulai dari situ ya sebenarnya ya. Nah, mengulang kelas berpotensi menurunkan rasa percaya diri anak. Nah, terutama

Gita ya, Ibu Gita tadi, psikolog anak. Nah, jika kebijakan ini diterapkan, sekolah perlu mengevaluasi lagi nih penyebab kesulitan belajar pada anak tersebut dan memberikan pendampingan sesuai kebutuhan, bukan hanya meminta anak mengulang materinya. Jadi kayak kita nggak sekolah nuntut banyak, tapi ada solusinya juga. Sekolah harus lebih memperhatikan kenapa nih si anak ini nilainya jauh dari teman-temannya. Harus seperti itu, nggak cuma nuntut kamu kenapa nilainya kecil, kenapa gitu-gitu. Enggak, kita harus cari tahu apa nih yang bikin anak ini malas belajar, apa yang bikin anak ini nilainya kurang dibandingkan teman-temannya. Kita harus tahu juga gitu ya. Terus selain warga sekolah, tapi orang tuanya juga ya harus menghindari yang namanya sikap menyalahkan atau membanding-bandingkan anak dengan temannya. Itu bukan malah bikin anaknya mau termotivasi, jadi malah ngedown gitu, ngerasa dirinya tuh ya Allah aku nilai kecil banget gitu, aku dibanding-bandingin sama ibu aku gitu. Jangan ya, sebagai orang tua kita harus mendukung gitu ya. Mendukung dengan artian yang manis abang sayang, membantu anaknya dalam belajar. Terus gak cuman dituntut kenapa nilai kamu kecil, kenapa gak kayak tetangga sebelah nih nilainya besar, dia dapat ranking 1 kok kamu bisa gak dapat segini, emang kamu gak merhatiin, gak gitu doang. Tapi yang manis abang sayang harus motivasi anak-anaknya lagi untuk belajar gitu kan. Rata-rata ya yang aku dapatkan di lingkungan aku seperti itu yang manis abang sayang, bukan dimotivasi anaknya tapi malah dipertanyakan kenapa gitu. Padahal kan dia kan perlu bimbingan orang tuanya juga, namanya lagi berkembang, dia juga belum tahu apa yang dia lakukan, apalagi anak-anak SD ya, karena masih perlu bimbingan dari orang tua. SD SMP lah, kalau SMA mungkin ada beberapa anak-anak yang sudah mulai mengerti gitu, sudah tahu caranya beradaptasi gitu. Tapi ada anak-anak juga dari SD dan SMP tuh yang masih perlu bimbingan dari orang tuanya. Tapi nggak terkecuali SMA juga perlu sih sebenarnya ya. Sudahlah Neng Manis Abang Sayang, jadi menurut Neng Manis Abang Sayang gimana? Kebijakan tersebut bagus atau tidak? Kalau menurut Neng Salah bagus-bagus aja, karena ada beberapa yang sekolah yang karena pas COVID kemarin berdasarkan usia gitu ya Neng Manis Abang Sayang ya masuknya, jadi ada beberapa sekolah yang peringkatnya jadi turun Neng Manis Abang Sayang, karena ada siswa-siswa yang emangnya harusnya nggak masuk di sana tapi karena dia berada di lingkungan sekolah rumahnya jadinya masuk dan membuat akreditasi sekolahnya itu jadi turun gitu, karena emang nilainya harusnya nggak bisa masuk ke sekolah itu karena umur sama jarak sekolah gitu. Jadi lebih diperhatikan lagi, oke deh. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Salah kan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut ya. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, ya siapa takut.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta. Yes!

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.

Terus 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Neng Manisa Bang Sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, ayo siapa takut ya Neng Manisa Bang Sayang. Karena sekarang sudah jam 4 ya, sudah jam 16.18 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Manisa Bang Sayang bisa request, bisa telepon di 0895 2054. Atau di 021 nya ini gak bunyi-bunyi apa rusak kali ya Neng Manisa Bang Sayangnya. Nanti deh kita coba, takutnya Neng Manisa Bang Sayang ada yang menelpon di 021 tapi kok gak nyambung ya Neng Salwa. Coba ya nanti Neng Manisa Bang Sayang kita tanyakan ya, apakah bisa atau tidak di 021 536 333 nya ya Neng Manisa Bang Sayang. Oke deh, kalau seperti itu, Neng Salwa mau kasih informasi dulu buat Neng Manisa Bang Sayang. Tapi Neng Salwa mau ingetin dulu buat Neng Manisa Bang Sayang, karena hari ini adalah TLC, nanti di jam 5, Neng Manisa Bang Sayang jangan lupa ya untuk selalu dukung artis favoritnya Neng Manisa Bang Sayang, supaya masuk ke tangga lagu CBB. Caranya gimana sih Neng Salwa? Aku baru nih, baru dengerin nih. Gitu. Caranya adalah ketik nama Neng Manisa Bang Sayang, spasi nama penyanyi, spasi judul lagunya, dikirim ke 0895 2010 54. Barangkali gitu ya, nanti penyanyi favoritnya Neng Manisa Bang Sayang masuk ke tangga lagu CBB gitu ya. Entah peringkat 5, 4, 3, 2, 1. Atau mungkin nanti Neng Manisa Bang Sayang mau dengerin gitu ya, nanti ada peringkat pertama ya gitu-gitu. Mau penyanyinya ada bumper-bumpernya Neng Manisa Bang Sayang, yuk kirimkan saja di 0895 2010 54, untuk ketik nama Neng Manisa Bang Sayang, spasi nama penyanyi, spasi judul lagunya ya. Oke, ya sudahlah, nanti supaya nanti Neng Manisa Bang Sayang lihat dengarkan di hari Jumat sore di jam 5 sampai jam 6 sore buat tahu penyanyi-penyanyi siapa aja yang masuk. Siapa tahu Neng Manisa Bang Sayang penasaran ya. Oke, pantengin terus radio CBB 105,4 FM-nya ya. Nah, oke deh, kalau kayak gitu. Nah, sambil ngomongin, karena sore-sore kayak gini biasa tuh rawan-rawannya lapar ya Neng Manisa Bang Sayang. Karena sore tuh emang harusnya makan sore ya Neng Manisa Bang Sayang. Nah, Neng Salwa mau kasih tahu ke Neng Manisa Bang Sayang beberapa jenis makanan dan pola makan tertentu ini dapat berkaitan dengan meningkatnya resiko kanker jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jumlah yang berlebihan. Tapi sebenarnya emang sesuatu yang berlebihan itu gak baik kan Neng Manisa Bang Sayang. Nah tapi ini makanan-makanan yang gak bagus kalau misalkan Neng Manisa Bang Sayang konsumsi terlalu banyak gitu ya. Yang pertama adalah nih, siapa dari kaum hawa atau neng manis yang ada di rumah yang suka makan seblak. Nah, ini mempunyai level bahaya di 6/10 Neng Manisa Bang Sayang. Nah, karena ya Neng Manisa Bang Sayang, seblak ini mengandung yang banyak karbohidrat. Olahannya itu dari kerupuk yang digoreng, tapi sebenarnya kan kerupuk agak digoreng ya, direbus doang. Tapi itu juga mengandung karbohidrat gitu, serta sering menggunakan bumbu tinggi sodium ya, yang asin-asinnya, serta MSG. Nah, penggunaan minyak goreng yang berulang kali dapat menghasilkan yang namanya lemak trans yang beresiko menyebabkan peradangan dan meningkatkan potensi kanker Neng Manisa Bang Sayang. Berbahaya sekali ya, tapi mungkin kalau sekali seminggu sekali atau sebulan sekali sih nggak apa-apa ya Neng Manisa Bang Sayang buat dikonsumsi kalau Neng Manisa Bang Sayang pengen aja. Atau tapi kalau pengen setiap hari juga nggak boleh Neng Manisa Bang Sayang. Kalau pengen aja Neng Manisa Bang Sayang bisa konsumsi seblaknya, tapi kalau buat setiap hari jangan ya, karena banyak, karena ada kerupuknya. Kecuali seblaknya isinya sayuran doang Neng Manisa Bang Sayang, kagak ada kerupuknya, itu nggak ngapa-ngapa ya. Terus juga nih ada gorengan ya, sudah pasti. Nah, makanan gorengan mengandung lemak trans. Nah, selain lemak trans, dia juga mengandung akrilamida dan karbohidrat olahan yang sangat tinggi gitu, yang bisa memicu resiko peradangan serta kerusakan DNA dan memicu pertumbuhan sel kanker ya. Proses penggorengan yang dilakukan pada suhu tinggi juga bisa menghasilkan yang namanya senyawa karsinogenik ya. Tahu ya. Selanjutnya, selain tadi seblak dan gorengan, tapi kalau tadi gorengan berapa ya level bahayanya? Dia ada di 8/10, lebih tinggi dibandingkan seblak Neng Manisa Bang Sayang ya. Karena biasanya mungkin kalau seblak itu
bisa kita modifikasi dengan sayur-sayuran ya, ditambah-tambahin gitu. Terus juga dia ada telur ya, jadi gak cuman makanan-makanan yang berbahaya, gak cuman kerupuk. Bahkan kita juga bisa sekarang beli seblak tanpa kerupuk, Neng Manis Abang Sayang, ada di Seblak Prasmanan ya. Bisa Neng Manis Abang Sayang beli, kalau misalkan emang aku lagi diet gitu. Tapi Neng Manis Abang Sayang kurangin yang namanya MSG-nya gitu. Selain itu ada siapa? Ada mie instan tentunya ya. Ini level bahayanya setara sama gorengan, yaitu di 8/10 Neng Manis Abang Sayang. Nah, mie instan ini mengandung yang namanya lemak trans atau MSG mie instan mengandung lemak trans, MSG serta sodium yang tinggi dan karbohidrat olahan yang dapat memicu peradangan ya, Neng Manis Abang Sayang. Selain itu ya, mie instan yang seringkali mengandung bahan pengawet dan senyawa kimia dapat meningkatkan resiko kanker jika dikonsumsi secara teratur ya. Dikonsumsinya tuh misalkan sehari bisa 3 kali kayak makan biasa, misalkan pagi, siang, sore, terus besoknya makan lagi pagi, siang, sore, makan mie terus tiap hari. Nanti jadi Neng Manis Abang Sayang bisa berbahaya dan beresiko kanker, Neng Manis Abang Sayang. Jadi kurang-kurangin ya. Emang sih bumbunya enak banget, wanginya serta rasanya yang mantap itu, tapi dikurang-kurangin ya. Terus juga ada ayam goreng, level bahayanya di 7/10, lebih tinggi dibandingkan seblak ya. Ayam goreng sering dimasak dengan minyak yang dipakai berulang kali. Ini bisa menghasilkan lemak trans dan senyawa berbahaya lainnya seperti akrilamida. Makanan ini juga tinggi garam dan lemak jenuh yang berkontribusi pada peradangan dan peningkatan resiko kanker lagi ya, Neng Manis Abang Sayang. Selanjutnya adalah sate ya, yang dibakar-bakar. Nah, ini level bahayanya ada di 6/10, setara sama seblak. Nah, proses pemanggangan sate pada suhu tinggi dapat menghasilkan yang namanya HCA, Neng Manis Abang Sayang, dan PAH, senyawa karsinogenik yang terbentuk saat daging dipanggang. Meskipun demikian, Neng Manis Abang Sayang, jika dikonsumsi secara moderat dan dengan bahan baku segar, resikonya bisa dikurangi gitu. Mungkin gak terlalu gosong juga, atau Neng Manis Abang Sayang bisa ganti lah sama bumbu-bumbu yang lain gitu, yang lebih sehat gitu ya. Terus ada siapa lagi kalau bukan ada bakso Neng Manis Abang Sayang, yang mungkin Neng Manis Abang Sayang menganggap ini enak banget, bisa dikonsumsi setiap hari ya. Ternyata level bahayanya lebih tinggi dibandingkan seblak, Neng Manis Abang Sayang, ada di 7/10 Neng Manis Abang Sayang. Nah, bakso ini mengandung yang namanya daging olahan yang seringkali mengandung nitrat dan nitrat sebagai pengawet gitu. Senyawa ini dapat berubah menjadi senyawa karsinogenik seperti nitrosamin saat dipanaskan pada suhu tinggi yang bisa meningkatkan resiko kanker, terutama kanker usus besar dan kanker lambung. Wah, bahaya sekali ya. Selanjutnya ada kafein ya, serta gula tambahan. Terus ada gula tinggi, ada di martabak, yaitu ada di 6/10, sama kayak seblak ya. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mungkin doyan-doyan martabak nih, bisa dikurang-kurangi ya. Rata-rata makanan berbahaya yang Neng selalu jelaskan mengandung lemak jenuh ya. Jadi mungkin Neng Manis Abang Sayang bisa boleh konsumsi, tapi jangan terlalu sering gitu ya. Okay? Ya sudahlah, kalau mau dikonsumsi sering-sering, Neng Manis Abang Sayang ganti pakai sayuran aja, semua-muanya. Mungkin tepungnya bisa dikurang-kurangin, atau sekarang kan banyak ya cara tutorial masak sehat yang ada di YouTube atau mungkin ada di TikTok Neng Manis Abang Sayang. Bisa diganti bahan bakunya gitu, buat sendiri mungkin jauh lebih sehat gitu kali ya. Ya sudah ya Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Solo akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan lupa TLC ya Neng Manis Abang Sayang, tetap digoyang seksi ayo siapa takut.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, tahu nggak sih bahwa daun pepaya nggak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk Neng Manis Abang Sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Wingsfoot 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: 54 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut. Sebenarnya Neng Manisa Bangsa yang karena masih di jam 16:44 waktu di balik siar, berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang mendengarkan mendengarkan request ya. Bisa telepon di 089-5-2054 atau di 021-536-3333 ya. Tapi karena belum ada nih, sepertinya Neng Sal kasih informasi dulu aja kan Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar ya. Oke. Ini lebih kasih tips untuk Neng Manisnya aja, tapi Abang Sayangnya buat ngasih uang ke Neng Manis Abang, ke Neng Manisnya gitu. Ini ada tips belanja supaya belanjaan Neng Manis Abang Sayang tuh enggak zong gitu. Supaya Neng Manis Abang Sayang enggak ketipu sama belanjaannya. Biarpun aku jarang belanja, tapi ini aku dapat informasi yang valid gitu. Buat Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar. Pernah gak sih Neng Manis Abang Sayang ngalamin momen dimana barang yang akan kita beli dari luar itu kelihatannya tuh sempurna banget. Terus kayak pas giliran Neng Manis Abang Sayang mau pakai atau mau dikonsumsi atau mau diolah, yo ternyata yang nelpon. Apa kita angkat dulu Neng Manis Abang Sayang, kita angkat dulu ya. Nanti setelah itu baru aku janji deh ke Neng Manis Abang Sayang, nanti aku kasih informasinya. Oke? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
1: Selamat sore, apa kabar nih?
0: Alhamdulillah sehat. Abang gimana kabarnya?
1: Baik, baik.
0: Lagi di mana, Bang?
1: Kantor Alisan.
0: Lagi di kantor Alisan. Oh, lagi di kantor.
1: Sudirman.
0: Ya. Oh, begitu.
1: Iya, ini dengan siapa ini?
0: Dengan Neng Salwa. Ini dengan siapa di mana?
1: Saya posisinya lagi di kantor Alisan sih.
0: Oh, begitu. Sudirman. Dengan Abang Jeffrey Hartanto.
1: Oh, ya, paham langsung ya.
0: Iya, paham dong. Iya. Ya sudahlah, Abang mau request lagu apa?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa tuh?
1: Lagunya itu aja tuh, apa namanya tuh?
0: Apa tuh?
1: Lupa jadi.
0: Kenapa lupa?
1: Aduh, suara grogi kali ya.
0: Jangan grogi. Apa dong?
1: Lagunya
0: bingung nih lagunya.
1: Lagi dari siapa? Banyak yang bagus sih.
0: Iya.
1: Banyak soalnya.
0: Yang lagi pengen dengar
1: lagunya apa ya? Lagunya yang ini adalah
0: apa tuh?
1: Mengapa Dua kalau ada sih.
0: Mengapa
1: ya,
0: Dua
1: ada.
0: Dari siapa tuh?
1: Itu perempuan sih yang nyanyi, siapa ya, lupa.
0: Kola Marissa.
1: Bisa jadi itu.
0: Ya sudah, nanti lagunya Neng Sal puterin ya.
1: Baik, baik. Terima kasih Neng yang cantik tentunya ya.
0: Terima kasih ya, Abang.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Neng Manis Abang Sayang jangan grogi karena ngomongnya sama aku, bukan sama presiden. Neng Manis Abang Sayang santai aja ya. Ya sudah Bang Jeffrey, nanti lagunya Neng Sal puterin. Nah, tadi kan Abang yang nelpon ya. Nih, Neng Sal mau kasih tips belanja. Tadi kan sudah ya. Nah, ini ada kita perlu yang namanya kejelian mata Neng Manis Abang Sayang dalam menyeleksi barang belanjaan yang Neng Manis Abang Sayang belikan di tempat gitu. Barang yang berkualitas itu gak akan menutupi kondisi aslinya kalau kita jeli nih dari awal pas mau beli gitu. Yang pertama adalah Neng Manis Abang Sayang ketika memilih makanan segar gitu, ada si ayam nih. Ayam kan emang bagusnya pas masih segar gitu ya. Udah gak enak kan baunya pun pas dimakan gak enak ya Neng Manis Abang Sayang. Yang pertama nih, kalau misalkan ayam itu fresh, dia warnanya pink muda, terus teksturnya kenyal dan gak lengket Neng Manis Abang Sayang. Nah, kalau yang masih oke-oke aja tapi gak terlalu fresh, ini warnanya sedikit pucat, terus teksturnya lebih lembut, masih gak berbau. Tapi kalau yang ini gak boleh Neng Manis Abang Sayang beli kalau ayamnya sudah pink abu kehijauan, terus lengket dan licin, dan yang terakhir adalah baunya asem. Jadi gak cuma orang doang yang bau asem, tapi ayam kalau udah gak boleh dibeli itu asem Neng Manis Abang Sayang baunya ya. Nah, selanjutnya ini sambil dicatat ya Neng Manis Abang Sayang, aku juga sambil nyatet nih. Terus juga buat Neng Manis Abang Sayang yang mau beli ikan, kalau misalkan ikannya masih fresh, yang pertama adalah mata ikannya bening. Berarti Neng Manis Abang Sayang pas beli tuh, Neng Manis Abang Sayang lihat nih mata ikannya masih bening atau enggak. Terus juga nih insangnya berwarna merah dan dagingnya padat. Nah gitu. Tetapi kalau misalkan yang masih oke-oke aja kayak si ayam tadi, Matanya sedikit keruh, tapi warna tubuhnya mulai pudar juga. Nah, yang kali ini jangan yang manis abang sayang beli. Kalau ikannya matanya cekung, terus insangnya sudah menjadi coklat dan juga baunya menyengat gitu. Kalau ikan sih gampang banget dibedainnya, karena kalau ikan sudah lama tuh baunya udah beda nih manis abang sayang ya. Terus pas digoreng pun jadi kagak enak nih manis abang sayang. Bahkan ikan stres aja kalau kita goreng ya, itu gak enak nih manis abang sayang rasa dagingnya gitu ya. Makanya kalau mau beli ikan, pastiin dulu iklannya. Ikannya yang kagak stres ya nih manis abang sayang. Terus selanjutnya nih, selain daging ayam dan ikan, ini ada telur nih manis abang sayang. Nah, kasih ayam ya. Kalau misalkan telurnya masih fresh, yang pertama adalah tenggelam dan melintang. Kalau misalkan yang manis abang sayang lagi belanja di pasar, terus mau beli telur, berarti bawa air pakai apa namanya mangkok. Nah, itu buat ngeliat nih telurnya tenggelam apa enggak gitu. Terus tidak bau saat yang manis abang sayang buka. Tapi kalau misalkan nanti dibuka itu enggak mungkin banget ya. Yang pasti sih yang manis abang sayang bawa aja tuh mangkok yang berisikan air, atau mungkin yang manis abang sayang bawa tempat yang emang isinya ada airnya kali ya. Kalau emang mau beli yang masih fresh gitu. Kalau masih oke-oke aja nih, tenggelam dan berdiri, terus baunya khas telur aja gitu. Terus juga nih, kalau yang jangan dibeli sama sekali, kalau telurnya direndam itu mengapung gitu, mengapung di air, terus baunya sudah menyengat. Pasti dilihat tuh dari baunya ya, taunya tuh kita dari baunya kali ya, Neng Manis Abang Sayang. Selanjutnya adalah cumi-cumi, Neng Manis Abang Sayang. Kalau masih fresh, warnanya nih putih bersih, cerah gitu. Terus baunya khas hasil laut gitu. Kalau misalkan belum pernah cium laut, berarti skip. Terus dagingnya padat dan kenyal. Kalau masih oke-oke aja, warnanya agak pudar, kekenyalannya berkurang dan masih bau laut gitu. Kalau jangan dibeli nih, bau amis, menyengat dan asam. Lembek, rapuh, mudah hancur, warnanya kusam keabuan. Kenapa ada yang nelpon ya? Ya sudah, kita angkat aja kali ya. Itulah Neng Manis Abang Sayang, makanan-makanan yang emang Neng Manis Abang Sayang harus hindari kalau sudah berbeda warnanya gitu ya. Oke, kita angkat 3895-2154 nya ada siapa di sana? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Neng Manis, Neng Cemara apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat banget, Neng Cemara. Kemana banget aja?
2: Ada, dari tadi didengerinnya.
0: Dari setadi.
2: Ada dong, kita mau dari tadi.
0: Oh begitu. Ya sudah lah, pada lama-lama udah sore. Kamu nanti dengerin ya TLC ya.
2: Kenapa?
0: Dengerin TLC ya nanti ya.
2: Oh iya dong, selalu itu mah.
0: Itu akan ada suara aku disitu.
2: Lagu Cemara dulu puter nih.
0: Iya, apa lagunya maunya?
2: Iya.
0: Mau lagu apa?
2: Bukan Sandiwara. Bukan Sandiwara.
0: Dari
2: Irfan Mansur.
0: Bukan Sandiwara ya.
2: Yarin tuh.
0: Bukan
2: Sandiwara. Kulibet kan.
0: Udah tuh, ada tuh lagunya.
2: Udah. Alhamdulillah. Terima kasih Neng Wawa cantik. Selamat ya.
0: Sama Neng Cemara yang cantik.
2: Iya, selamat ya. Tugas sampai tuntas. Okay. Ya selalu ya.
0: Oke, okay. Salam untuk Mama Kajol sama ayahnya.
2: Iya, insyaallah nanti salamin. Okay. Ya, ini mau pada berangkat pulang nih. Okay. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis Abang Sayang pas banget ya. Berarti insyaallah harus puterin lagu Neng Manis Abang Sayang, karena selainnya ada TLC yang sudah menunggu aku dari tadi. Aku ditarik-tarik nih untuk ke acara TLC gitu ya. Ya segala Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana karena Neng selalu akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Tetap digoyang seksi. Hayo, siapa takut. Harusnya jawab ya Neng Manis Abang Sayang di rumah ya.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: 100% dangdut Indonesia.
1: Woi, lu mau kemana? Cepet banget larinya.
2: Gua pengen pulang. Pengen cepet-cepet denger radio.
1: Emangnya ada apa?
2: Lu denger aja sendiri.
3: Tangga lagu CBB. Semoga mampat CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di TLC tanggal lagu CBB. Nah, karena sekarang sudah jam 5 dan di hari Jumat, seperti biasa ya Neng Manisa Bangsa yang berarti waktunya TLC ya. Sekarang TLC sudah di episode ke-205 Neng Manis Abang Sayang. Tapi sebelum masuk ke TLC, Neng Salah mau ucapin dulu terima kasih untuk label, terus juga manajemen artis, artisnya dan juga produser Mas Rama, produksi Pak Budi, MD Bang Jerry, dan yang pastinya aku, Neng Salwa, sebagai penyiarnya hari ini ya Neng Manis Abang Sayang. Oke. Setelah itu nih Neng Salwa mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang untuk ketik nama Neng Manis Abang Sayang spasi nama penyanyi spasi judul lagunya, supaya penyanyi favorit Neng Manis Abang Sayang masuk ke tangga lagu CBB gitu. Dikirim ke mana Neng Salwa? Dikirim ke 0895-2010-54 gitu. Nanti setiap hari Jumat, kalau Neng Manis Abang Sayang rajin nih mensupport penyanyi favoritnya, bisa masuk ke TLC tanggal lagu CBB. Diputerin di jam 5 sampai jam 6 sore nanti gitu, okay? Nah, karena sekarang di episode ke-205, Neng Salwa mau ingetin nih supaya Neng Manis Abang Sayang gak lupa di episode ke-204 ada siapa aja gitu ya. Kalau di 204 ini, ada di peringkat kelima ada Dara Muda dengan judul lagunya Alasan ya. Terus juga di peringkat keempat ada Eri Susan dengan judul lagunya Berkeping-keping ya. Terus juga di peringkat ketiga ada Kiki Aprilia dengan judul lagunya Katonan ya. Yang kemarin tuh yang datang ke CBB cantik banget. Terus juga di peringkat kedua ada Afan dengan judul lagunya Jangan Ungkit-ungkit. Dan yang pertama ya, tidak lain dan tidak bukan, ada Selvia Ma dengan judul lagunya Sampaikan Rindu Neng Manis Abang Sayang. Oke, nah tadi adalah peringkat-peringkat yang ada di episode ke-204 minggu lalu gitu. Nah minggu sekarang, kira-kira siapa aja sih penyanyi-penyanyi yang masuk ke tangga lagu CBB? Penasaran kan Neng Manis Abang Sayang? Oke, kita langsung saja di peringkat kelima ada siapa sih Neng Salwa? Nah peringkat kelima pada minggu lalu ya, lagu ini merupakan lagu pendatang baru Neng Manis Abang Sayang di minggu lalu. Nah sekarang sudah masuk ke tangga lagu CBB. Siapa sih Neng Salwa? Ini ada Azmi dengan judul lagunya Oncom Gondrong. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di TLC tangga lagu CBB.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, saya Yulia Citra. Kalau mau dengerin lagu dangdut yang oke banget, panteng terus 105,4 CBB FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% dangdut Indonesia, pokoknya mantap.

Neng Wanisa Bangsa yang si Jangkau Siar, ini ada pendatang baru ya, kita lagi dengerin ya, ini Inka Setorawan, Setorawan geng ya. Terus juga sama Yesa Octavia dengan judul lagunya Helikopter Turun ke Padang. Ini lagunya sering banget berseliweran di sosial media ya, karena lagunya yang liriknya gampang dihafal gitu, Neng Wanisa Bangsa Sayang. Jadi, dan musiknya juga mantap, Neng Wanisa Bangsa Sayang. Gitu ya. Siapa lagi ya, Neng Wanisa Bangsa Sayang? Kira-kira nanti di peringkat keempat mau langsung saja atau mau Neng Salwa ingetin dulu buat Neng Wanisa Bangsa Sayang yang mau penyanyi favoritnya masuk ke tanggal lagu CBB. Caranya adalah ketik nama Neng Manis Abang Sayang spasi nama punya spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2154 ya. Ya sudahlah, langsung saja Neng Manis Abang Sayang, kita balik lagi ke TLC tanggal lagu CBB. Rasul 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Neng Manis Abang Sayang. Balik lagi di TLC tanggal lagu CBB ya. Tadi sudah aku ingatkan lagi buat Neng Manis Abang Sayang yang mau penyanyi favorit yang masuk ke tanggal lagu CBB. Caranya adalah ketik nama Neng Manis Abang Sayang spasi nama penyanyi spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2154. Barangkali ya Yeni Inka dan Seturawan Gang terus serta siapa tadi? Yesa Octavia masuk ke tanggal lagu CBB ya, yang judul lagunya Helikopter Turun ke Padang itu minggu depan ada di TLC. Barangkali ya Neng Manis Abang Sayang, mungkin Neng Manis Abang Sayang suka banget sama lagunya dan mau selalu diputerin di radio CBB 105,4 FM. Caranya adalah seperti tadi ya, dikirim ke 0895-2154. Tadi kan peringkat kelima, sekarang kita langsung saja ke peringkat empat ya. Di peringkat empat ini sama seperti lagu Helikopter Turun ke Padang, tapi ini udah masuk ke TLC Neng Manis Abang Sayang. Nah ini lagu yang viral banget, terus juga sering banget berseliweran di sosial media Neng Manis Abang Sayang pastinya ya. Lagunya judulnya Astaga Bercanda, tapi liriknya gak bercanda Neng Manis Abang Sayang. Enak banget lagunya, santai. Tapi kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang bebenar rumah nih ditemenin lagu ini, pasti Neng Manis Abang Sayang ingat sama gerakan-gerakan yang ada di media sosialnya, bukan kan? Ya kan? Ya kan? Nah langsung aja kita puterin kalian Neng Manis Abang Sayang. Ya sudah, ini ada Akbar Shalai bersama Mingsa atau Bunga Raiza dengan judul lagunya Astaga Bercanda. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di TLC tanggal lagu CBB.

0: 4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, yang terbaik.
1: Peringkat 4.

0: Ya ampun, ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini saraf kejepit.
1: Lu saraf kejepit?
0: Iya.
1: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gue baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh Bi.
0: Dia pake.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh ya udah dah kalau gitu dah ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas-ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% dangdut Indonesia.

0: Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Ini ada Denny Caknan dengan NDX AKA dengan judul lagunya Ropang ya. Buat Neng Manisa Bangsa ini merupakan pendatang baru. Iya, lagunya enak banget ya Neng Manisa Bangsa yang mungkin kalau pecintanya Denny Caknan, mau Denny Caknan masuk ke tangga lagu CBB ya, atau pecinta NDX ya, mungkin mau lagu Ropang ini masuk ke tangga lagu CBB juga. Caranya adalah ketik nama Neng Manisa Bangsa yang spasi nama penyanyinya spasi judul lagunya, kirim ke 0895 2010 54 Neng Manisa Bangsa yang okay. Daripada lama-lama ya, langsung saja kita kembali lagi ke TLC tangga lagu CBB. Terus 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bang Sayang, balik lagi di TLC tangga lagu CBB. Tadi kita sudah mendengarkan peringkat keempat, serta kita juga mendengarkan Denny Caknan dan NDX AKA sebagai pendatang barunya dengan judul lagunya Ropang gitu. Barangkali Neng Manisa Bang Sayang mau lagu Ropang masuk ke tangga lagu CBB. Caranya sudah Neng Sawa sebutkan tadi ya. Caranya ketik nama Neng Manisa Bang Sayang, spasi nama penyanyi, spasi judul lagunya, kirim ke 0895 2010 54. Okay. Terus juga nih buat Neng Manisa Bang Sayang yang penasaran ya, di peringkat keempat kan tadi ada Mingse ya dengan judul lagunya Astaga Bercanda. Kira-kira ya di peringkat ketiga ada siapa sih Neng Manis Abang Sayang? Okay, langsung saja di peringkat ketiga ini penyanyinya centil banget Neng Manis Abang Sayang dan terkenal banget Neng Manis Abang Sayang, dan juga ya di khusus di lagu ini ada tren make up-nya gitu di sosial media ya. Pasti Neng Manisa Bangsa yang sering lihat tren make up-nya ini, tren make up yang make up-nya mencolok banget Neng Manisa Bangsa, yang banyak ornamen-ornamen yang ditempelin di muka Neng Manisa Bangsa yang ya. Okay, langsung saja daripada Neng Manis Abang saya yang penasaran, kita putar saja ya. Ini ada Naikila dengan judul lagunya My Mind Gue yang kayak gitu. Tahu kan Neng Manis Abang saya? Okay, ya sudah, jangan kemana-mana, tetap di TLC tangga lagu CBB.
1: CBB Radio 105,4 FM.
2: Inilah dia peringkat ketiga.

0: Saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Iya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman.
0: Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Halo, saya Cici Faramida
4: dan saya Siti Rahmawati.
3: Jangan lupa panteng terus Radio CBB 105,4 FM,
4: Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Yeah.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang, aku jadi opening dulu ya. Oke, Neng Manis Abang Sayang, ini ada dua anggrek dengan Eko Show, dengan judul lagunya Senayan Tanah Abang. Neng Manis Abang Sayang, oke, ini adalah pendatang baru Neng Manis Abang Sayang. Kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang mau dua anggrek yang featuring dengan Eko Show ini dengan judul lagunya Senayan Tanah Abang, masuk ke TLC atau tangga lagu CBB Neng Manis Abang Sayang, bisa ketik nama Neng Manis Abang Sayang spasi nama penyanyi spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54 supaya nanti Senayan Tanah Abang diputar full ya di TLC. Oke, ya sudah Neng Manis Abang Sayang, kita lanjut saja ke TLC tangga lagu CBB. Baby. Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Salwa di TLC tangga lagu CBB ya buat Neng Manis Abang Sayang. Setelah tadi peringkat ketiga, sekarang berarti kita harus ke peringkat kedua ya Neng Manis Abang Sayang. Oke, langsung saja karena keburu maghrib ya, kita langsung saja. Ini merupakan lagu milik penyanyi yang selalu masuk ke TLC Neng Manis Abang Sayang. Pasti ada nama penyanyi ini ya. Penyanyi favoritnya Neng Manis Abang Sayang. Ini ada Selvi Yama dengan judul lagunya Sampaikan Rindu. Oke, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di TLC tanggal lagu CBB.
1: Bandar Dangdut Jakarta, CBB Radio.
2: Kita dengarkan peringkat kedua.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Neng Manis Abang Sayang. Kita sudah mendengarkan dua pendatang baru. Yang pertama tadi ada Deddy Sadara dengan judul lagunya Cinta Terhalang ya. Terus selanjutnya nih kita lagi puterin ada Danang featuring One Kestra dengan judul lagunya Langgeng Dayaning Rasa atau LDR ya. Tuh lagunya Jawa banget ya. Tuh buat yang manis abang sayang yang mau Danang atau Deddy Sadara masuk ke TLC tanggal lagu CBB, caranya adalah ketik nama yang manis abang sayang spasi penyanyi spasi judul lagunya, kirim ke 0895 2010 54. Oke. Ya sudah, kita langsung saja ke TLC tanggal lagu CBB. Seras 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Neng Manis Abang Sayang. Balik lagi di TLC tanggal lagu CBB ya, Neng Manis Abang Sayang. Aduh, gak kerasa ya, sudah mau di peringkat pertama, tadi sudah kita putar peringkat kedua juga. Oke. Buat Neng Manis Abang Sayang, Neng Salma mau ingat lagi nih, buat ketik nama Neng Manis Abang Sayang, spasi nama penyanyi, spasi judul lagunya, kirim ke 0895 2010 54 gitu, kalau mau penyanyi favoritnya masuk ke TLC tanggal lagu CBB ya. Oke. Buat Neng Manis Abang Sayang, sebelum Neng Salma pamit undur suara ya, Neng Salma mau ucapin terima kasih dulu untuk label, manajemen artis dan artisnya, dan produser Mas Rama, produksi Pak Budi, MD Bang Jerry ya. Sebelum itu, gak kerasa ya Neng Manis Abang Sayang, sudah jam 17:47, dikit lagi azan. Waktunya Neng Salma pamit undur suara, tapi jangan khawatir karena selainnya ada goyang lagu aja dan goyang malam yang akan ditemui oleh seseorang. Neng Manis Abang Sayang, pantengin aja radio CBB 105,4 FM. Kalau gitu Neng Manis Abang Sayang, jaga kesehatannya buat Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar semuanya ya. Tetap berkarya untuk Indonesia. Jumbulak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke peringkat pertama, kita azan dulu ya Neng Manis Abang Sayang. Oke.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit. Riwayat Bukhari.

0: Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
1: Inilah dia, sang juara.

buat yang manis abang sayang si jangkau siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: undur Wir, undur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya.
4: Nama saya Haryanto, saya 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Karena di leher ini operasi, ambil lancar, berhubungan yang masih ada, macam kayak telur gitu pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah setelah di radio ini,
5: air bambu Habibur Rahman ya pak.
4: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
5: 10 botol ya?
4: 10 botol.
5: Berarti 2 botol kurang.
4: Alhamdulillah ini.

0: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: 105,4 FM CBB Radio.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Buat yang manis abang sayang si Jangkau Siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: dan ketua panitia.
1: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Sí, bebé.
1: Bersedekahlah kamu, karena sedekah itu sebagai penembusmu dari api neraka. Hadis riwayat Tabrani.

0: PSBB.
1: Ah, capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
2: Kenapa sih, Neng?
1: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
2: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
1: Apa tuh?
2: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
1: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin fun.

0: 105 Kompas CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nemani sabang saya sejak kau siar. Gimana kabarnya hari ini ya di malam ini? Di Jumat malam. Nemani sabang saya bakal ditemenin sama Abang Revan yang pastinya di goyang malam asiknya makin pol sampai jam 11 malam nanti.
1: Minang Timur Jawa.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar di Goya malam ini ya. Neng manis abang saya ada yang spesial nih. Jadi neng manis abang sayang nih bisa curhat, dan curhatannya nanti ya bakal abang Revan bahas nih dari jam 7:30 sampai jam 9:30 malam nih. Dan gak cuma itu aja, nanti neng manis abang sayang yang kasih tanggapan atau ngasih saran nanti bakal dapat lagu dari abang Revan. Dan habis itu curhat-curhat nanti yang manis abang sayang bisa request dan salam-salam juga ya. Nah, buat yang manis abang sayang yang mau curhat nih dan mau curhatannya mau dibahas nih ya dari jam 7:30 sampai jam 9:30 malam, gampang banget nih caranya, tinggal ketik nama yang manis abang sayang spasi curhat dong di Goya malam. Nah, terus tinggal diketik aja curhatannya di situ. Terus tinggal kirim ke 0895-2010-54. Nah, nanti bakal dipilih nih salah satu ya sama penyiar Goya malam, karena hari ini sama Abang Revan. Jadi Abang Revan bakal pilih salah satu dan bakal Abang Revan bahas nih sampai jam 9:30 malam nanti ya. Nah, kebetulan banget nih Abang Revan nih udah pilih satu curhatan dari Nemanis Abang Sayang dan yang mungkin menarik nih dan bakal dibahas nih sama Bang Revan ya. Oke, ini dari curhatannya Neng Fia nih ya. Jadi Neng Fia ini curhat nih, katanya menurut Neng Fia nih, setiap orang pasti punya lagu yang bisa mewakili kisah cintanya. Waduh, apa nih maksudnya nih ya. Kadang ada lirik ya yang terasanya tuh sangat-sangat relate sama kehidupan kita. Jadi kayak mungkin, wah ini sama banget nih sama kehidupan kita nih. Apalagi pas kita rasain mungkin ya, entah tentang jatuh cinta, kangen seseorang, cinta bertepuk sebelah tangan, sampai kisah cinta yang akhirnya harus berakhir. Waduh, nih agak galau juga nih ya. Lucunya nih, kadang kita kita bisa senyum-senyum sendirian yang manis abang sayang nih waktu dengerin lagu tertentu ya, lagu yang kita suka ini, dan mungkin agak mirip sama kehidupan kita. Tapi di lain waktu malah jadi sedih karena keinget seseorang. Nah, ini kalau misalnya lagunya sedih nih. Bahkan ada lagu yang setiap kali diputer ini langsung bikin kita tuh keinget sama masa lalu atau sama mantan atau sama seseorang yang pernah spesial di hidup kita. Waduh, ini agak-agak ini juga ya curhatannya ya. Agak perasaannya dia dituangin semua nih sama Neng Fia nih. Nah, Neng Fia ini mau nanya ke Bang Revan dan yang manis abang sayang nih, kalau misal ditanya milih satu lagu nih, lagu dangdut yang pastinya ya, karena kan ini radio dangdut. Jadi kira-kira ada gak sih lagu yang bakal dipilih dan kenapa milih lagu itu? Apakah punya kenangan manis, kisah patah hati, atau justru jadi pengingat nih seseorang yang sampai sekarang tuh gak bisa dilupain? Waduh nih ditanyain kayak gini ya, Abang Revan bingung juga nih, karena lagu itu Abang Revan anggapnya ya udah hanya sebuah lagu aja. Tapi kadang ada juga lagu yang relate ya, kadang ada juga orang yang mungkin, wah ini kayaknya ini lagu gua banget deh. Nah, ada orang yang begitu. Tapi kalau Abang Revan sendiri sih menganggap sebuah lagu hanyalah lagu, walaupun lagu itu agak mirip sama realita kehidupan kita. Tapi Abang Revan gak terlalu dibawa gimana-gimana ya, tapi emang ada orang. Karena Abang Revan ditanya nih, ada gak sih lagu yang mungkin agak mirip sama kehidupan Abang Revan sama realitanya? Mungkin Abang Revan bakal pilih lagu dari Nela Karisma yang berjudul Kau Tercipta Bukan Untukku. Nah, buat yang manis abang sayang yang suka dengerin lagu dangdut pasti tahu lagu ini ya. Nah, mungkin yang manis abang sayang nih yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat atau yang mau cerita-cerita nih, boleh banget nih bergabung ya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Nah, mungkin yang manis abang sayang bisa cerita sedikit tentang lagu yang mungkin agak mirip sama realita yang manis abang sayang, atau mau sekaligus di request juga boleh ya, nanti Abang Revan bakal puterin. Tapi requestnya satu, jangan dua. Nanti bang, saya ininya apa, mungkin agak mirip sama lagu yang A nih,
nanti diputerin ya bang, tapi saya mau request juga yang B. Nah itu gak boleh, requestnya satu aja ya, jadi jangan double. Oke, kalau gitu Abang Revan bakal puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang ya, yang mungkin agak relate sama kehidupan Abang Revan. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih, Ada Kau Tercipta Bukan Untukku dari Nela Karisma. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, masih ngamakin Pol.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA88 nih dan bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA88 dan bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala, dibalurin aja tuh dengan minyak HSA88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA88, bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Rangdut, Jakarta.

Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Anggu Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar. Masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 7 lewat 49 menit waktu di Blik Siar nih manis abang sayang. Nah, ini membahas curhatannya tadi ya. Neng Via. Jadi dia tuh curhat kalau misalnya dia tuh lagi relate banget sama sebuah lagu nih ya yang mewakili kisah cintanya yang kadang lirik-liriknya itu mungkin hampir mirip sama cerita kehidupannya dia. Nah, lucunya kadang nih Neng Via ini tuh bisa senyum-senyum sendiri pas denger sebuah lagu ya yang mungkin relate, terus kadang juga bisa jadi sedih karena emang mungkin lagunya itu emang lagu sedih tapi emang mirip juga sama kehidupan dia yang kadang ya agak sedih-sedih juga ya, ada senangnya juga gitu Neng Manis Abang Sayang. Makanya dia tuh curhat ke Bang Revan dan kalau Neng Manis Abang Sayang juga, kira-kira Bang Revan dan Neng Manis Abang Sayang ada gak sih yang lagu tuh mirip sama kehidupannya nih. Nah, buat Neng Manis Abang Sayang yang mau bergabung, yang mau ngasih pendapat atau yang mau cerita boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Nah, kadang emang ada ya orang, ada dua tipe orang nih Manis Abang Sayang, itu yang emang kalau misalnya sama lagu itu cuma ya udah cuma lagu doang sih, nggak ada apa-apa ya sama kehidupan kita. Jadi kayak ya udah bodo amat cuma dengerin lagu, suka sama penyanyinya, suka sama liriknya. Kadang ada orang yang kayak gitu. Tapi ada juga emang yang relate nih sama kehidupannya dia, entah sama judulnya, entah sama liriknya, hampir sama kehidupan dia, atau ya emang dia idola sama penyanyinya gitu Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi emang ada dua tipe nih. Nah, Neng Manis Abang Sayang kira-kira tipe yang mana nih yang mau bercerita boleh banget nih. Yang mau ngasih pendapat atau ngasih ceritanya boleh di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Nah, tadi Abang Revan kan udah kasih tahu nih, kalau misalnya Abang Revan itu tipe orang yang gak terlalu iniin banget sama lagu ya. Jadi gak terlalu nyamain banget sama kehidupan Abang Revan. Lagu ya sekedar yaudah emang suka sama lagunya, cuma buat hiburan atau suka sama penyanyinya. Nah, kalau Abang Revan kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya ditanya ada gak sih lagu yang mungkin judulnya, liriknya itu hampir mirip sama realita kehidupan Abang Revan. Tadi Abang Revan udah kasih tahu ada dari Kau Tercipta Bukan Untukku dari Nela Karisma. Nah, kalau Neng Manis Abang Sayang gimana nih yang mau bergabung? Boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang ya. Ada Merindu dari Ricky Bubu. Jangan kemana-mana, tetap di Gaya Malam asiknya makin pol.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamat

0: air bambu.
1: Habibur Rahman ya Bu ya.
0: Habibur Rahman, minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam enggak ngantuk. Saya mau ke Magelang, dari Cakung ke Magelang.
1: Masyaallah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng
0: ngantuk. Saya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil udah enggak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah enggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah enggak mual lagi, terus enggak panas gitu loh, enggak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bantar Rangdut, Jakarta.

105,7 BB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis Abang Sesnya Kau Siar. Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Nah, Neng manis Abang Sayang, sudah jam 8 lewat 11 menit waktu Blik Siar nih, masih sama nih ya. Masih membahas tentang curhatannya Neng Via nih, Neng manis Abang Sayang. Nah, mungkin buat Neng manis Abang Sayang yang baru bergabung nih, yang baru nyalain radionya dan belum dengar nih tadi curhatannya apa. Oke, Bang Revan bakal kasih tahu lagi. Jadi curhatan dari Nevia tadi, jadi dia tuh curhat. Menurut Nevia nih, setiap orang tuh pasti punya lagunya yang bisa mewakili kisah cintanya nih. Kadang ada lirik, ada judulnya yang bisa sama atau hampir mirip sama realita kehidupannya dia nih. Lucunya, kadang Nevia nih suka senyum-senyum sendiri nih kalau misalnya denger lagu yang emang relate sama kehidupannya dia. Atau bahkan dia juga bisa nih sedih ya, karena mungkin lagunya itu emang lagu sedih. Jadi kadang bisa senyum-senyum sendiri, kadang bisa sedih juga. Nah, makanya dia curhat nih ke Abang Revan dan yang manis Abang Sayang. Kira-kira Abang Revan dan yang manis Abang Sayang tuh punya gak sih kayak lagu yang mungkin hampir mirip sama realita kehidupannya, mungkin dari judulnya atau liriknya. Nah, mungkin buat yang manis Abang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat atau saran boleh banget ya, atau yang mau bercerita boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, tadi ya Bang Revan kan kasih tahu nih apa judul lagunya ya, yang mungkin relate sama Bang Revan, dan tadi udah diputerin juga nih sama Bang Revan. Nah, terus Abang Revan juga bilang ada dua tipe orang ya. Ada yang mungkin lagu itu hanya sekedar hiburan aja, gak dibikin relate ya, jadi emang gak disama-samain sama kehidupannya dia. Mungkin suka sama lagu ya karena lirik, karena judul, atau suka sama penyanyinya. Nah, kadang ada orang yang kayak gitu. Nah, tapi ada tipe orang yang kedua yang suka sama lagu karena emang mirip sama realita kehidupannya dia. Jadi mungkin kisah cintanya atau pertemanannya. Nah, itu dia ya, mungkin dia jadi suka sama lagunya. Nah, buat yang manis Abang Sayang yang mau ngasih pendapat atau mau cerita, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, kalau gitu Bang Revan mau cek-cek dulu nih yang sudah bergabung ya di WhatsApp-nya CBB. Oke, sudah ada Bang Darto nih. Kalau kata Bang Darto nih, lagu yang paling mewakili kisah cintanya dia tuh lagu Terkesima katanya. Dulu waktu masih muda, ada perempuan yang saya suka banget nih. Jadi setiap ketemu rasanya tuh seneng bukan main. Wih, mantep nih ya. Tapi mau ngomong jujur soal perasaan sendiri malah malu. Nah, kadang ada laki-laki yang kayak gitu nih ya, yang manis Abang Sayang. Ya, namanya juga anak muda zaman dulu ya. Mau deketin aja harus cari-cari alasan. Nah, benar nih, gak zaman dulu, zaman sekarang juga mau deketin harus cari-cari alasan dulu. Nah, terus kalau sekarang dengar lagu itu, Bang Darto ini suka senyum-senyum sendiri ya. Suka senyum sendiri mengingat-ingat masa lalu, walaupun akhirnya dia tuh gak jodoh sama orang itu. Waduh, kasihan juga ya. Kenangannya tetap ada. Sekarang Bang Darto ini udah punya keluarga, dia juga mungkin udah bahagia sama kehidupannya sendiri ya. Jadi buat Bang Darto nih, lagu itu tuh bukan bikin sedih lagi, malah mengingatkan kalau misalnya dulu dia tuh pernah punya cerita cinta yang sederhana tapi berkesan. Nah, tadi judulnya tuh Terkesima. Nah, tadi Abang Revan juga udah ngecek-ngecek nih, jadi Terkesima itu dinyanyiin sama Roma Irama dan Nur Halimah, tapi dipopulerkan sama Hesti Damara ya, Neng Manis Abang Sayang. Nah, mungkin Neng Manis Abang Sayang yang mau bergabung nih, atau yang mau request lagu yang relate juga boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, Neng Manis Abang Sayang juga bisa cerita nih, di lagu itu apakah relate sama kehidupan Neng Manis Abang Sayang, di judulnya kah, di liriknya. Nah, kalau misalnya di liriknya di bagian mana sih yang mungkin hampir sama sama realita kehidupan yang manis Abang Sayang nih, bisa diceritain nanti ke Bang Revan dan yang manis Abang Sayang semuanya, dan nanti bakal dibahas dari
Jam setengah 8 tadi sampai jam setengah 10 malam nanti Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi jangan sampai ketinggalan nih. Dan buat Neng Manis Abang Sayang yang mau curhat juga gampang banget nih. Yang mau curhatannya mau dibahas ya, gampang banget, tinggal ketik nama Neng Manis Abang Sayang spasi curhat dong di Goyang Malam. Terus tinggal diketik aja curhatannya di situ, dikirim ke 0895-2010-54 dan nanti bakal dibahas sama penyiar Goyang Malam ya, dari jam setengah 8 sampai jam setengah 10 malam. Nah khusus hari ini Abang Revan tadi udah pilih curhatannya dari Neng Via dan bakal dibahas sampai nanti malam ya Neng Manis Abang Sayang ya. Oke, kalau gitu Bang Revan bakal puterin lagunya nih yang udah di request sama Bang Darto tadi ya. Ada Terkesima dari Hesida Mara. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM, CBB Radio.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manusia Bang Sains yang kau siar, masih ditemenin sama Bang Reva nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 8 lewat 37 menit waktu di Blik Siar, Neng Manusia Bang Sayang masih sama nih ya. Masih membahas curhatannya tentang Nevia nih yang tadi. Jadi dia tuh curhat kalau misalnya dia lagi relate banget nih sama lagu yang lagu dangdut yang pastinya ya yang hampir mirip sama kehidupannya dia. Dan setiap orang pasti punya kan kayak lagu yang mungkin hampir sama kayak kehidupan dia. Kadang senyum-senyum gitu kalau misalnya dengar liriknya, tapi kalau misalnya lagunya sedih, kadang ikut sedih juga. Nah makanya dia curhat ke Bang Revan dan yang manis abang sayang, kira-kira ada gak sih lagu yang mungkin hampir mirip sama kehidupan yang manis abang sayang. Nah tadi Abang Revan kan udah jawab, dan sekarang giliran yang manis abang sayang nih yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat atau yang mau cerita, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabarnya nih, Pipi Jumadi?
1: Baik, alhamdulillah Bang Revan. Gimana sepeleknya Bang Revan?
0: Alhamdulillah, baik juga, sehat nih. Wih, udah lama nih gak dengerin suara Pipi ya.
1: Ya.
0: Nah, Pipi Jumadi tadi udah dengerin tadi curhatannya Nevia.
1: Ya, udah Bang Revan.
0: Nah, jadi gimana nih, kalau Pipi Jumadi sendiri ada gak sih lagu yang mungkin, wah nih suka nih sama lagu karena hampir sama kayak kehidupan nyata nih?
1: Ya kehidupan saya waktu ini ya sama masih pacaran, masih muda, ditinggal pacar, itu sedih Bang Revan.
0: Kenapa tuh sedih?
1: Ya ditinggal.
0: Ditinggal nikah?
1: Iya.
0: Waduh, nah itu kira-kira judul lagunya apa tuh?
1: Ya itu apa, Mary Ann Dan itu Dinding Pemisah tuh.
0: Oh, Bang Dinding Revan. Pemisah, nah Bang Revan tahu tuh lagunya tuh, Dinding Pemisah.
1: Iya.
0: Oh, jadi sempat ditinggal ya.
1: Iya.
0: Itu kira-kira umur berapa tuh ditinggal tuh, usia berapa tuh?
1: Usia 23.
0: Oh, 23 ya. Nah, itu kira-kira move on-nya berapa lama tuh?
1: Ya, berapa, ini kira-kira ya 2 tahunan.
0: 2 tahun tuh ya, nggak bisa lupa ya?
1: Iya.
0: Nah, setelah itu baru ketemu sama Neng Murna atau gimana?
1: Iya.
0: Nah, setelah itu baru. Nah, ada nggak sih di lagu Dinding Pemisah ini liriknya itu yang, waduh, nyes banget gitu rasanya?
1: Iya.
0: Yang mana tuh liriknya?
1: Di malam-malam dingin, ku duduk seorang diri, gitu.
0: Oh iya, jadi kayak ditinggalin sendiri gitu ya?
1: Iya, sedih.
0: Wih, sedih banget. Jadi bukan senyum-senyum ya, kadang ada orang yang senyum-senyum dengerin lagu, tapi ini sedih nih ya.
1: Ya kalau lagi pas pacaran itu udah lagu senang.
0: Tapi karena
1: lagi
0: ini
1: bahagia, kalau pas lagi pacar-pacaran gak ada masalah apapun, itu lagi senang-senang.
0: Tapi kalau ini misalnya ini kan lagunya tentang ditinggal ya.
1: Iya sedih.
0: Nah kalau ini kan lagu sedih, yang senengnya ada gak nih? Mungkin sekarang nih senang.
1: Ya alhamdulillah ya senang gitu.
0: Apa lagunya?
1: Apa ya yang aku senang itu ya?
0: Apa? Banyak kayaknya ya?
1: Iya, banyak sih.
0: Boleh deh sebutin salah satu aja judul lagunya sama liriknya. Ah, mikir
1: Tamu
0: dulu.
1: Malam Minggu.
0: Tamu Malam Minggu, apa tuh liriknya yang bagus tuh?
1: Siapa sih malam minggu ketuk-ketuk pintu?
0: Oh, jadi kayak orang baru datang nih ya?
1: Iya.
0: Oh, orang baru. Jadi lagu tentang orang baru nih. Halo, halo, wah hilang nih, suaranya hilang nih.
1: Iya, halo, halo, halo, menghilang nih Bang Revan.
0: Oh iya, tiba-tiba tadi mengecil-mengecil menghilang. Oh jadi
1: sinyal kali Bang Revan.
0: Iya, sinyal. Jadi mungkin Pipi Jumadi nih ada senengnya, ada sedihnya juga. Tapi kebanyakan seneng pastinya dong lagunya kan.
1: Iya, memang lagunya dua nih Bang Revan.
0: Apa, satu lagi?
1: itu katanya tidak pemisah sama itu apa tamu malam minggu.
0: Nah tapi diputerinnya satu aja, jangan dua.
1: Oh iya.
0: Iya salah satu tidak aja.
1: Tidak pemisah aja Bang Revan.
0: Tidak pemisah aja. Oke siap. Mau salam-salam
1: nih. Salam-salamnya boleh Bang Revan.
0: Boleh. Mau buat siapa?
1: Buat Neng Dinda, Lasmini, Kaminkan, Cemara, Kami Kacol. Bang Madu Kece. Udah gitu aja Bang Revan.
0: Oke siap.
1: Ya hati-hati pulangnya Bang Revan.
0: Siap, terima kasih.
1: Ya sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi ya, kata Pipi Jumadi. Lagunya yang mungkin agak mirip sama kehidupannya dia tuh ada dua. Ada yang senang, ada sedihnya juga. Senangnya karena emang banyak juga sih orang yang suka sama lagunya. Tapi ada sedihnya juga nih, sedihnya karena ditinggal katanya. Ya tapi sekarang udah kan, udah diganti sama yang lebih baik dan lebih bahagia ya, semoga ya. Dan lebih banyak juga pasti lagu bahagianya. Oke kalau gitu Bang Revan bakal puterin dulu ya lagu yang relate sama Pipi Jumadi dan sekaligus di request juga. Ada Dinding Pemisah dari Mary Andani. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, masiknya makin pol.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
4: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya.
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
4: jadi,
3: ya.
4: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
3: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
4: Enggak, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah, sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Iya.
3: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang ses yang kau siar, balik lagi sama Bang Reva nih. Di Goya Malam masihnya makin pol. Nah, masih sama nih Neng manis abang sayang ya, masih membahas curhatannya Neng Viani yang tadi nih. Buat Neng manis abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau kasih pendapat atau yang mau bercerita nih tentang curhatannya Neng Via yang tadi, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Repan. Gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Di Goya Malam
1: asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabarnya nih? Neng Nur, Neng
1: sehat baik.
0: Neng Martini kabarnya baik. Tadi udah dengar nih curhatannya dari Neng Via?
1: Udah.
0: Oh, udah dengar. Nah, berarti Neng Martini nih, kira-kira ada gak sih lagu yang relate nih? Relate, entah senang atau sedih, atau tentang percintaan, ada gak nih?
1: Banyak.
0: Banyak.
1: Masalah ILP kan sedih semua, relate. Ada yang gembira juga.
0: Sedihnya yang apa tuh berarti?
1: Yang sedihnya ada yang begini, yang

0: suami.
1: Nah itu judulnya apa?
0: Sampai kapankah?
1: Sampai kapankah? Nah kalau senangnya?
0: Iya, yang senangnya pokoknya misalnya Arafik.
1: Arafik, apa tuh judulnya?
0: Judulnya Pandangan Pertama.
1: Oh, Pandangan Pertama Arafik. Itu ya. Pandangan pertama itu senangnya? Senangnya itu.
0: Pandangan pertama awal aku berjumpa.
1: Wih, itu relate tuh sama kehidupannya Neng Martini, liriknya.
0: Bukannya gembira.
1: Iya, gembira. Berarti itu mirip apa enggak nih sama realita kehidupannya?
0: Yang itu tuh.
1: Oh, yang LV. Oh, berarti yang seneng ini bukan relate berarti ya, emang suka aja.
0: Ya, suka, pokoknya semua suka dan nyanyian Arafik KPI.
1: Siap. Berarti emang yang relate kebanyakan dari LV berarti ya?
0: Iya, sama aja tuh yang tadi surat itu begitu sama, pokoknya senang.
1: Yang itu pandangan pertama.
0: Iya.
1: Sama apa lagi kira-kira yang senangnya yang relate, yang hampir mirip sama kehidupannya?
0: Milikku.
1: Oh, Milikku. Itu yang apa? Liriknya kayak yang gimana?
0: Milikku.

0: terurai.
1: Ih, gitu, mantap cukup banget ya. Iya, nanti kalau misalnya keterusan malah jadi ini, karaoke ya.
0: Oke. Okay. Saya suka sejak kan.
1: Hah? Apa?
0: Kalau kepergi kemana-mana karaoke.
1: Wih, mantap nih. Lain kali kalau misalnya CBB ada karaokean kesini ya.
0: Insya Allah kalau ada yang nganterin.
1: Oke. Oke, okay, ini mau diputerin lagu apa nih?
0: Nih lagunya apaan?
1: Apa?
0: Kehancuran Cinta aja dari LP.
1: Kehancuran. Ini relate apa enggak?
0: Ya, ya relate juga itu mah, sedih juga, relate juga, pokoknya mantan.
1: Oh gitu. Ya udah, yang namanya mantan yang lalu biarlah berlalu ya.
0: Saya besok hari Minggu mau berangkat dari pengajian. Ke Banat Bandung ngejalan-jalan di rumah biar enggak ini, biar enggak pusing.
1: Oke, iya.
0: Biasa.
1: Ini mau salam-salam enggak nih?
0: Salam-salamnya biasa ame Neng Murna, ame suaminya Jumadi. Siapa ya? Erna dan Erni. Neng Lasmini, Cemara, Ranjay,

0: Dinda ya.
1: Hmm.
0: Ya, terutama Bang Repan, semoga sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Umurnya lancar rezekinya.
1: Amin.
0: Makasih banyak waktunya Bang Repan.
1: Iya, sama-sama.
0: Semoga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, banyak juga berarti ya lagu-lagu yang hampir mirip sama kehidupan Neng Martini ya. Tadi ada Elvi yang sedih-sedih, yang senang-senang ada Arafik tadi ya. Dan banyak juga favoritnya. Kayaknya favorit banget nih sama Elvi sama Arafik ya. Tapi nih anehnya requestnya yang lain. Tapi gak apa-apa, Abang Revan membebaskan ya mau requestnya apa. Tenang aja, Abang Revan gak akan larang ya. Mau requestnya yang tadi udah disebutin atau enggak, tenang aja. Tapi asalkan satu aja ya, jangan dua, nanti double lagi. Nah, buat teman sama sayang yang mau bergabung nih, yang mau berpendapat atau yang mau cerita ya, dari curhatannya Neng Via tadi yang tentang lagu yang relate sama kehidupan yang manis sama sayang, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Tapi sebelum itu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang nih. Ada Kehancuran Cinta dari Elvi. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, masih nyamakin Pol.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM. Gotta be tall.

0: 105,7 Bandar Rangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya siang kau siar. Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 9 lewat 33 menit waktu bilik siar ini, manis abang sayang masih sama nih ya, masih membahas tentang curhatannya tadi Neng Via yang dia tuh relate sama beberapa lagu dangdut nih ya. Ada liriknya, judulnya yang relate dan kadang bikin dia tuh senyum-senyum sendiri nih sama lagunya. Dan kalau misalnya lagunya sedih, ya dia ikut sedih juga. Nah makanya dia curhat sama Bang Revan. Dan yang manis abang sayang nih, kira-kira ada gak sih lagu yang agak mirip sama realita kehidupan yang manis abang sayang? Kira-kira lagunya apa nih? Buat yang manis abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat atau yang mau bercerita, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215-3633-33. Oke, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabarnya nih?
1: Dari kemarin 021 nggak bisa.
0: Oh, emang iya nggak bisa?
1: Iya, kan nggak ada nada deringnya.
0: Oh, Bang Revan baru tahu, kirain.
1: Oh, SMS terus sama Bang Revan nggak masuk hatinya Bang Revan.
0: Oh, berarti Bang Revan lagi nggak ada internet.
1: Gue kemarin aku juga ada komen sama Bang Arya juga.
0: Oh, emang gak ada nada dering tapi masuk.
1: Masuk.
0: Waduh. Itu tiba-tiba bisa. Oh, bisa. Udah bisa ya. Makanya Bang Revan kok kayaknya gak ada yang telepon nih. Tumben 021. Gitu. Nah, tadi Neng Ranja ini udah dengar curhatannya Nevi ya.
1: Ya, udah.
0: Nah, kira-kira ada gak sih lagu yang relate nih? Banyak banget. Apa tuh? Salah satunya aja yang
1: Kabut
0: favorit.
1: November. Kabut November.
0: Kabut November.
1: Itu menyebalkan.
0: Kabut November tuh dari siapa?
1: Maggie Z.
0: Oh, Kabut November. Abang Revan. Ya. Jarang dengarnya lagunya Kabut November. Itu ceritanya tentang apa emang lagunya?
1: Ya, 2009.
0: Apa?
1: Biasanya aku 2009 bulan 9 itu bulan November.
0: Bulan 9 berarti bulan apa tuh? Agustus ya?
1: Agustus. Ya.
0: Terus bulan 10?
1: Ya itu. Maksudnya apa ya? Sedih.
0: Sedih.
1: Dari nikah seminggu. Udah gak diarepin deh, udah gak baik orangnya.
0: Waduh. Waduh.
1: Makanya aku langsung putusin aja.
0: Gitu. Nah ini bulan November nih, bulan depan nih, waduh.
1: Makanya kalau ingat bulan November tuh, aduh.
0: Waduh, kayak nyesek berarti ya bulan November ya?
1: Iya.
0: Padahal nih Bang Revan lahir bulan November.
1: Tapi kan enggak semua orang November jahat.
0: Benar.
1: Kan
0: jadi
1: bagian.
0: Iya. Jadi yang tapi kalau menurut Bang Revan nih,
1: dari nasib aja.
0: Kalau dari Bang Revan yang lalu biarlah berlalu aja berarti ya.
1: Banyak sih Bang Revan.
0: Nah, selain itu kalo deh. Waduh, oke.
1: Untuk
0: apa lagi? Itu yang sedih-sedih.
1: Kita udah baik. Kita udah sayang sama dia. Makanya dia diem-diem pulang ke orang tuanya. Terus kisahnya nyata tuh lagi itu.
0: Waduh.
1: Apa lagi
0: yang kamu cari ya?
1: Banyak sih Bang Revan.
0: Yang senengnya deh, yang senengnya sekarang. Kira-kira apa? Waduh, melo nih. Sukanya melo ya.
1: Ditinggal mentah-mentah juga sedih kan.
0: Aduh ya.
1: Sama Imam Azhar itu.
0: Waduh, banyak juga berarti ya lagu sedihnya ya. Malah ya. Lagu senengnya sampai kira-kira gak apa ada. Ya? Bingung juga ya.
1: Gak ada.
0: Waduh, ya udah, enggak apa-apa. Ini mau diputerin lagu apa nih?
1: Yang itu judulnya Pengertian Seorang Wanita ada enggak?
0: Pengertian?
1: Pengabdian. Itu juga bisa nyata juga dari orang perempuan.
0: Pengabdian seorang wanita dari Elvi. Elvi kayaknya tadi barusan udah diputer deh.
1: Kalau yang lainnya kayaknya ada di versi lain deh.
0: Dari adanya cinta dan pengabdian sama pengabdian doang dari Roma sebentar.
1: Pengabdian seorang wanita.
0: Yaudah nih sambil menunggu sambil salam-salam nih. Mau salam-salam nggak?
1: Ya, tadi Bu Martini. Bang Andi. Bang Jerry. Bang Madu lagi sakit tuh.
0: Waduh, Bang Madu lagi sakit.
1: Katanya sekarang tinggal di Bogor kalau nggak salah.
0: Emang di Bogor kan, Bang Madu?
1: Iya, tapi udah sakit-sakit terus.
0: Oh iya, mungkin udah ini ya.
1: Ya, apa ya? Nggak tahu deh, pokoknya sedih deh, dengernya jangan diomongin.
0: Iya, benar-benar. Ini adanya seorang pengabdian seorang wanita dari Elvi. Elvi doang.
1: Ya.
0: Yang lain deh, yang lain.
1: Tajamnya Karang juga sedih.
0: Tajamnya Karang mau dari Mansur.
1: Cinta juga sedih.
0: Tajamnya Karang mau dari Mansur. Oh, kasih sialan aja dari Arjuna. Oke, siap. Nanti Bang Revan puterin ya.
1: Oke, Bang Revan.
0: Iya, sama-sama.
1: Semoga 021 enggak ada kendala lagi.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin. Semoga ini lancar terus deh.
1: Amin.
0: Oke.
1: SMA tuh enggak jadi respon sama Bang Arya. Diam aja.
0: Oh, tapi checklist 2. Checklist 2.
1: Iya masuk, aku SMS sama.
0: Oh mungkin lagi nggak lihat, mungkin lagi nggak lihat pesan ya.
1: Biasanya dia ngomong, iya Ranje, satu lagi trouble gimana gitu.
0: Oh mungkin dia lagi nggak baca kali ya.
1: Tadi cepet banget.
0: Waduh. Nyampe tuh ya, nyampe ya. Yaudah nanti lagunya. Iya, yaudah nanti lagunya Bang Revan puterin ya.
1: Bang Revan.
0: Iya sama-sama.
1: Terus ya.
0: Amin amin.
1: Maaf Bang Arya, bercanda.
0: Iya, bercanda.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Neng Manis Abang Sayang, karena ini sudah jam 9 lewat 41 menit waktu dibeli siar nih, Abang Revan bakal kasih kesimpulan nih dari topik hari ini ya. Dari curhatannya Neng Via hari ini, jadi dia tuh curhat kalau misalnya dia tuh lagi relate banget nih sama lagu dangdut nih. Yang percintaannya lah, di liriknya, di judulnya relate banget. Dan gak cuma yang senang-senang aja, yang sedih-sedih juga. Kalau yang senangnya dia senyum-senyum, yang sedihnya ikut sedih. Nah makanya dia curhat ke Bang Revan, yang manis Abang Sayang. Kira-kira ada gak sih lagu yang relate nih? Nah tadi yang bergabung tuh emang banyak banget ternyata ya, yang manis Abang Sayang, orang yang relate sama lagu ya. Jadi gak kayak Bang Revan nih, kalau Bang Revan kan ya udah lagu cuma sekedar lagu, tapi emang banyak orang yang suka sama lagu karena hampir sama realita kehidupannya. Ya Neng Manis Abang Sayang, berarti emang penyanyi-penyanyi atau pembuat lagu itu dia bikin lagu dari kehidupan nyata ya. Jadi mungkin dari kehidupannya dia, cerita perjalanan dia atau temennya atau inspirasinya emang dari kehidupan nyata Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi Abang Revan belajar hari ini kalau misalnya lagu bukan hanya sekedar lagu aja. Ada curahan hati, ada cerita, ada artinya pokoknya ya. Ada makna di balik sebuah lagu. Jadi Neng Manis Abang Sayang kalau misalnya emang suka sama lagu itu, gas, idolain penyanyinya kalau misalnya suka. Atau suka sama liriknya, tapi jangan dibawa perasaan banget yang manis Abang Sayang ya. Kalau misalnya sedih, jangan dibawa sedih. Misalnya yang udah lewat, biarin yang lewat. Tapi kalau misalnya yang senang-senang, gak apa-apa ikut senang. Tapi jangan terlalu senang banget ya. Intinya jangan berlebihan yang manis Abang Sayang, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke, itu aja ya kesimpulan dari Abang Revan. Dan buat yang manis Abang Sayang yang mungkin mau dibahas nih curhatannya, yang mau curhat dan curhatannya mau dibahas di Goyang Malam, gampang banget caranya, tinggal ketik nama Neng Manis Abang Sayang spasi curhat dong di Goyang Malam. Nah tinggal diketik aja curhatannya di situ ya, dan dikirim ke WhatsAppnya CBB di 0895-2010-54. Nanti bakal dipilih salah satu sama penyiar Goyang Malam, dipilih yang pastinya yang yang seru ya, yang kreatif, yang seru dan pokoknya menarik buat dibahas. Nanti bakal dibahas dari jam 7:30 sampai jam 9:30 malam. Oke? Itu aja ya, Neng Manis Abang Sayang. Nanti Abang Revan bakal balik lagi yang pastinya dengan request dan salam-salam nih. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request dan salam-salam bisa di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu buat Neng Manis Abang Sayang. Ada Kekasih Ciala nih dari Arjuna. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, masih nyamakin Pol.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung.
3: Lambung.
2: Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya aku kuat 600. Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box?
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
2: 130.
3: Per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: sekarang
3: Bu?
2: Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Radio CBB.

105,7 Bandar Rangdu Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mane Sabang sesinya kau siar, balik lagi sama Bang Revan nih di Goya Malam. Asiknya makin pol. Sudah jam 9, sudah jam 10 lewat 1 menit waktu blik siar Neng Mane Sabang sayang ya. Sudah waktunya request dan salam-salam nih buat Neng Mane Sabang sayang. Yang mau request dan salam-salam boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, Neng Mane Sabang sayang, kalau tadi sudah membahas tentang curhatannya Neng Via, nah sekarang sudah waktunya request dan salam-salam nih. Nah, buat Neng Mane Sabang sayang, tadi kan sudah ini nih, lagunya yang relate mungkin, yang tadi ketinggalan. Yang mau request juga boleh nih. Dan di hari ini nih Neng Mane Sabang sayang, di hari Jumat nih, tadi Abang Revan berangkat dari rumah ke Radio CBB. Itu cukup ramai jalanan, tapi di Radio CBB nya nih ini sepi banget nih Neng Mane Sabang sayang. Karena mungkin hari Jumat ya, orang-orang pada jalan-jalan nih. Dan emang makanya tadi macet banget dan jalan-jalan, makanya di kos di Radio CBB udah mulai sepi nih. Oke, Bang Revan mau cek dulu yang sudah bergabung nih di Facebooknya Cakti Budi Bakti. Ada Aba Waisel dari Gianyar Bali hadir. Goya Malam, assalamualaikum, selamat malam Bang Revan, siap. Ada Bang Rahman Rizky juga dari Medan hadir. Ada Lia Agustin dari Sidoarjo hadir, siap. Buat yang manis Abang sayang, yang mau request dan salam-salam, masih Abang Revan tungguin ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Mane Sabang sayang ya. Ada Tiada Guna nih dari Inul Daratista. Jangan kemana-mana, tetap di Goya Malam, asiknya makin pol.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Ning manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya.

Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Seri Kebonjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya Sejangkau Siar, masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Nah sudah jam 10 lewat 16 menit waktu di Blik Siar nih, Neng manis abang sayang. Masih sama nih ya, masih waktunya request dan salam-salam nih. Buat Neng manis abang sayang yang mau request dan salam-salam, masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Ya mungkin tadi ketinggalan sama topiknya curhatan tentang lagu ya, yang tadi pada request lagu nih, lagu yang relate sama kehidupan dia. Ya mungkin yang manis abang saya ketinggalan, masih bisa request dan salam-salam. Tenang aja nih ya, di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Nah sambil menunggu Bang Revan nih, ada tips nih buat yang manis abang sayang ya. Jadi yang manis abang sayang, ada beberapa barang atau bahan makanan ya, yang sebenarnya tuh gak boleh disimpan di dalam kulkas, tapi ini disepelein sama kita nih yang manis abang sayang. Oke, jadi Abang Revan bakal kasih tahu ada benda-benda atau bahan makanan apa sih yang gak boleh disimpan di dalam kulkas, karena itu gak bagus yang manis abang sayang ya. Yang pertama ini ada pisang dan kentang. Ternyata gak semua bahan makanan itu bagus nih disimpan di dalam kulkas. Contohnya pisang mentah, karena pisang mentah ini bisa cepat menghitam dan berubah tekstur. Nah kalau misalnya kentang, itu bisa kerasa lebih manis nih. Pisang mending ditaruh di luar aja nih yang manis abang sayang ya, di tempat yang kering. Nah kalau misalnya kentang itu butuh tempat yang sejuk, gelap dan punya sirkulasi udara. Jadi ditempatin di luar kulkas, bukan di dalam kulkas ya. Tapi emang Abang Revan seumur hidup sih belum pernah nyimpen pisang di dalam kulkas ya, karena kan pisang terkenal dengan besar terus kotor juga ya, jadinya emang biasa disimpannya di luar. Nah ternyata emang bener gak boleh yang manis abang sayang ya, karena bikin cepet menghitam. Nah terus yang kedua ada bawang putih dan alpukat mentah. Nah ini juga gak boleh nih yang manis abang sayang disimpan di dalam kulkas ya. Ini nih yang manis abang sayang pasti baru tahu nih, karena bawang putih itu gak perlu disimpan di dalam kulkas, karena kondisi lembab bisa bikin cepet bertunas atau berjamur. Nah nanti malah bawang putihnya tuh tumbuh nih manis abang sayang ya, ada tunasnya, nanti gak jadi dimakan deh. Nah kalau misalnya alpukat mentah itu lebih baik ditaro di suhu ruang aja, jadi dibiarin di luar aja, jangan di dalam kulkas. Kalau misalnya udah matang baru boleh di dalam kulkas. Nah terus ada tomat dan roti juga gak boleh disimpan di dalam kulkas yang manis abang sayang ya, karena tomat segar itu lebih cocok disimpannya di suhu ruang, karena kulkas itu bikin tekstur jadi lembek dan rasanya tuh jadi kurang enak gitu. Nah kalau misalnya roti, suhu dingin tuh bisa bikin roti itu cepet kering dan keras nih. Kalau misalnya mau disimpan lama, malah yang sangat disarankan itu freezer ya. Jadi roti di kulkas tuh gak bagus, tapi kalau di freezer itu untuk disimpan di waktu yang lama itu aman-aman aja. Jadi yang manis abang sayang harus tahu nih. Dan yang terakhir ini ada madu nih yang manis abang sayang ya. Nih siapa yang baru tahu nih kalau misalnya madu itu gak boleh disimpan di dalam kulkas, karena terakhir ada madu. Bahan satu ini tuh sebenarnya tuh gak perlu masuk kulkas yang suhu dingin ya. Jadi cukup suhu ruang aja, karena kalau misalnya suhu dingin itu bisa bikin madunya lebih kental dan mengkristal. Jadi cukup di suhu ruang aja yang manis abang sayang. Yang penting ditutup rapet dan jauh dari sinar matahari, biar gak meleleh madunya. Nah itu jadi ada beberapa bahan-bahan makanan ya yang gak boleh dimasukin ke kulkas, karena justru di suhu ruang itu lebih baik. Tapi kalau misalnya dimasukin kulkas itu malah jadi gak bagus yang manis abang sayang ya. Oke, semoga tipsnya bermanfaat nih buat yang manis abang sayang semuanya. Nah buat yang manis abang sayang mau request dan salam-salam, masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang, ada Matahariku dari Iis Dahlia. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktu.

masih dari Jalan Haji Peeng nomor 900 Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Langdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya siang kau siar, masih ditemenin sama Bang Revan nih. Di goyang malam masih ngamakin Paul. Sudah jam 10 lewat 31 menit waktu Black Share, neng manis abang sayang masih sama nih ya. Masih waktunya request dan salam-salam nih. Buat yang manis abang sayang yang mau request dan salam-salam, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, sambil menunggu yang manis abang sayang yang mau request, Abang Revan mau kasih tips lagi nih. Tips menarik buat yang manis abang sayang ya. Jadi, yang manis abang sayang, ada benda-benda yang paling beresiko memicu kanker yang ada di rumah kita, yang kita tuh sebenarnya tuh nggak sadar. Nah, jadi Abang Revan bakal kasih tahu ada benda-benda apa aja sih yang memicu kanker yang ada di rumah kita nih, Neng Manis Abang Sayang. Yang pertama itu ada wajan anti lengket yang rusak. Nah, jadi Neng Manis Abang Sayang, Neng Manis Abang Sayang tahu nggak sih ada teflon yang warnanya hitam yang udah nggak kelupas-kelupas gitu? Nah, itu tuh itu udah rusak tandanya ya. Jadi itu bisa memicu kanker. Nah, jadi Neng Manis Abang Sayang bisa ganti ke wajan stainless ya. Jadi kalau misalnya ke pasar, bilang sama yang jual mau beli wajan stainless steel. Nah, itu lebih aman karena catnya gak bakal ngelotok, karena kan stainless steel ya. Jadi pure dari stainless, gak ada diwarnain, jadi lebih aman dan gak meningkatkan resiko kanker. Nah, terus yang kedua, ini ada talenan plastik ya, yang manis abang sayang ya. Talenan plastik ini banyak banget, pasti masih banyak di rumah, termasuk di rumahnya Bang Revan, tapi sekarang udah jarang dipakai Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi Abang Revan lebih pilih talenan kayu yang lebih aman. Nah, kalau misalnya talenan plastik itu makin lama itu plastiknya bakal terkikis sama pisau ya. Jadi ada serpihan-serpihan plastik yang masuk ke makanan Neng Manis Abang Sayang, kalau misalnya kemakan, nah itu bisa memicu kanker. Jadi sekarang lebih baik pakai talenan kayu aja yang lebih aman ya. Terus ada wadah makanan plastik. Nah, ini nih yang sering banget ya dipakai di rumah-rumah atau biasa bawa bekal juga plastik. Jadi bukan kotak makan yang bukan plastik yang itu, bukan plastik kayak kiloan, tapi kotak makan plastik juga sebenarnya nggak boleh. Cuman sama sayang ya, karena bisa memicu kanker. Karena makanan yang panas terus dikasih apa, ditaruh ke kotak plastik, apalagi yang tipis, nah itu tuh bisa meleleh plastiknya dan bisa kena mikroplastik. Nah, makanya sekarang lebih baik diganti sama wadah makanan kaca, itu lebih aman. Nah, terus ada juga nih yang manis abang sayangnya, kantung teh plastik. Nah, ini nih kantung teh nih, atau teh celup biasanya ya, itu sebenarnya tuh memicu resiko kanker juga. Tapi di zaman sekarang ini udah jarang sih yang Abang Revan lihat, sekarang pakainya tuh kertas. Tapi kalau yang manis abang saya mau lebih aman lagi, pakainya yang tubruk aja atau daun teh yang langsung di itu. Jadi itu lebih aman nih manis abang sayang ya. Dan yang terakhir ini ada botol plastik sekali pakai. Nah, siapa nih manis abang sayang nih di antara kalian ya, itu suka pakai botol plastik yang sekali pakai tapi berulang-ulang? Nah, ini nih gak boleh nih nih manis abang sayang ya, karena itu ada mikroplastiknya. Jadi lebih baik diganti sama botol kaca aja ya, sama halnya sama tempat makan tadi. Kalau misalnya tempat makan diganti ke kaca, yang botol juga diganti ke kaca atau stainless steel. Sekarang ya ada tumbler-tumbler stainless yang lebih aman, dan yang manis abang sayang terhindar dari penyakit kanker ya, dan penyakit apapun itu. Ya, semoga tips ini bermanfaat buat yang manis abang sayang semuanya ya. Oke, buat yang manis abang sayang yang mau request dan salam-salam masih boleh di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu buat yang manis abang sayang ya. Ada Racun nih dari Lisa. Jadi kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya siang kau siar, gak berasa ya. Udah 4 jam aja nih abang Revan nemenin Neng manis abang saya dari jam 7 tadi sampai sekarang nih. Tapi Neng manis abang saya jangan khawatir ya, karena di Goyang Malam asiknya makin polnya masih ada di hari lain ya, di Senin nanti ya. Jadi Neng manis abang sayang sekarang tinggal istirahat aja, matiin radionya dan nyalain radionya lagi besok pagi, karena besok acaranya juga seru-seru Neng manis abang sayang ya. Terakhir dari abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya.

jangkau siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Ling Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala, dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, di pon

0: itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
1: Alhamdulillah pas saya beli satu box ya, namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya,
0: yeah.
1: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya,
0: yeah.
1: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Burahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Seratus lima koma empat FM Radio CBB.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radionya.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Mitra Sehat Bioesa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA,

0: Gantung, saya 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening karena di leher dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada macam kayak telur gitu pak, terus baris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini,
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya.
0: Botol.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Alhamdulillah ini

0: kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Hey DJ, do you want love?

0: produsen tercinta, saya Fisik Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Neng Manis Abang Sayang, sejang kau siap dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: 105,4 FM.
1: 100% dangdut Indonesia.
2: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami. Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
3: Neng manis abang sayang, jangan lupa dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Avan di sini.

0: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
3: Seratus lima koma empat FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.